0: Anak Dayung Gawiat Matu 2026, Bitaning Sinok Gawiat Matu 2026, Contemporary Dress Dayung Gawiat Matu 2026 persembahan. Mungkin no tiap pagi terbagi yang nuam dan 20 tahun bulan 5 2026 dah buah onu nuam start sebuku mai setengah pagi ogi aero dance dua pertandingan bola tampar gergasi sukan nikah kanak-kanak pukul peri pagi program derma darah pemeriksaan jipon pemeriksaan kesihatan pameran agensi peritah dua NGO pukul 9 pagi bitanding karaoke pukul 9 pagi ogi bitanding manmi moko ino sengarom pukul peringarom ogi bitanding dayung gawe tematu 2026 ye no tie antara aktiviti san tematu ethno fest 2026 yeah. Duduk barengan depoya ingat dapat endok rami-rami yo ki dewan sebaguna KRPPDS Kampung Tematu.
1: Sebab ada program-program daerah natur benda dengan penyambut gawai sebenarnya. Kita bila kita ada peluang bagi bila kita dengan ada kesenek kawasan Tematu boleh sama-sama mendegi kawasan Semabak, kawasan Tematu, kawasan Bumok. Pesenek lagi kawasan Tematu ya.
0: Nya adro di sekitar Kuching dapat gendog. Nya adro di sekitar Serian pun dapat nog. Dan sekitar Pidahuan ke Bau ke dapat gendog. Rami-rami ya.
1: Ini pun sama-sama kita ngerami program-program de natur de kawasan bila kita sama-sama kita ripu rami. Berdua dengan penyambut gawai de irama negeri. Kita bisa lagu-lagu hibur kita leni.
0: Jatuh pipa lagi lagu, dua lagu. Itu berkait dah cuti, you mean? Jatuh pipa dua lagu di stok Luisa Lilian and Joget Apali Cuti Gawiat.

0: Ya lagu joget pali cuti gawia sama to nyamut onu gawia ya.
1: Betul. Lagu ti kita pernah ngirancang ramai di kampung rekomisi.
0: Lagu ti moda ingat itu sebesar ya pali cuti gawia ya.
1: Ya betul. Okay, bagi boleh kita rekomen berbagi ti boleh komen the Facebook YFM Bria berkait dengan topik midua berbagi ti senceh
0: pasar penyedia.
1: Penyedia kita ya. Penyedia kita
0: nyamut
1: gawai dari mana?
0: Ya, untuk gawai ada yang nak itu.
1: Okay, mung da kuan Veronica said da berpagi ti kuana masa-masa da merimpas memang ada pernah sedia jaga kuana naik kue muwe dengan segala-gala sebaik kawai. Kadang-kadang aku
0: okay, telefon
1: dah order daya pakai Madin medawi tiak naik sebab keadaan ada mengizinkan kuan dengan ucapan selamat gawai dek semua balai kita. Terima kasih anda berani kaset ya. Jadi bersama kita berpagi ti.
0: Ya nudu balai ngan ada telefon nanti ya ingat dapat telefon Pak Uyo. Kau ikat cengkacan ingan. Mungkin lain ingan di sekap agu no rasa aku
1: dia. Okay, ini pada berpagi ti pada Rosin Gunya pada dia bersama kita ucap selamat berpagi dek geng-geng awak dengan lagi ngarap kita semua sehat selalu. Menang penyedia anu gawai perlu guna lemang kuana. Perlu ada lemang kuana. Pangkang, kuih lapung dan beken-beken lagi tahu nijuk na saja ada pasar kuana. Ada pasar raya kuana. Okay, terima kasih dekat Rosin Gunyao ya. Salam damai untuk semua belah kita. Masih lagi ada bersama kita ada berpagi ti senceh James Pengiran, Ginny Lilot, Christina Mape pernah dia bersama dengan kita. Mereka pernah bagi boleh kita ada komen pasal topik kita dua berpagi ti. Boleh secara boleh telefon kami 25 mahin 6 papri 25 mahin 6 rimu kusong.
0: Yo, itu ya tak lagi Mil. Aku pun nak buku bala ingan ke demo nisat boleh tak sangon?
1: Ya, betul. Macam-macam penyedia ada tunah bala kita. Ya, ada tinggal bala kita. Nisat ramin, ada bala kita.
0: Sayan limang bori,
1: nisat ramin. Ada lagi nisat ramin, nisat ramin. Nisat nabi ramin, nisat sepak ramin. Macam-macam.
0: Pasang langsir.
1: Betul. Macam-macam sebenarnya penyedia antara natur bala kita. Ya, umat nipan dah. Boleh telefon kami berpagi ti boleh sekunci buat fikir bila kita penyedia gawai kita ada sewati ya bikali ada sewati lebih ramai masuk sewa ada ribas bikali ada sewati macam-macam lagi pengatur dari natur kita ada kampung baiknya ada bila kita ada ngatur kumang gawai ada ngatur program biramat macam-macam program sebenarnya dah boleh kita ngatur berdua dengan yang bergawai
0: ya benar ya Mu'amil pada mau shopping kah?
1: Bayu lagi bayu lagi shopping ayo. Lagipun ada sewati pun kai komisi yang bergawai pun ada kucing saja ada sewati ya. Mulai ni sekali
0: aku sewati aku kau dah mau gemil aku shopping mungkin 2 tahun lagi mungkin nanti shopping.
1: Saya mah sama-sama kita mengundang penyedia kita dengan keadaan dari Purami dengan lagi yang penting kita berbelanja dengan
0: secara berhemah
1: berhemah dengan sedang-sedang ya. Okey, umni pun dah berpagi ti pun suka lagi ku seceh sekunci dengan belah kita. Nginda anuti ya 22 November 2026 ada natur misa gawai. Dari natur bitagih pukul mahi bingare the Cathedral St. Joseph Kuching ya sama-sama kita ngerami misa gawai kita ada ngariti biar kita boleh minan pakaian asal sama-sama kita ngerami gawai dengan sama-sama kita berdapur dengan baladingan kita ya the era natur dengan ngariti senche misa gawai The Natur Pukemahi Bingare The Cathedral St. Joseph Kuching ya. Yeah. Wang du petaruh neburan The Natur Madis Jamu Maan Bingare Gawai 2026 pukul 6 Lama Tendu The Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jaran Stampin Kuching ya. Yeah. Selamat tinggal dua program The Natur Beda Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD derangatur dua program bitagi ngareti dengan ngare pagi ya. Mm-hmm. Okey, kita pisilung lagu-lagu pibur kita Leni. Terasa aja pingamak kita ya.
0: Jatuh bibur lagi dua lagu des lagu Jebeng, lagu yeah. Des Eliza Suzina. Yeah.

0: Ya nanti kita mau berhibur dua lagu besok. Eliza Suzina lagu cobang. Aku pun anang bergut balai dengan anda mau cobang. Ida dia sabar-sabar dia balik. Kupu ya. Jadi waktu meet pemanggil dia.
1: Hello.
0: Oh si Kak Iti.
1: Hello.
2: Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi. Asyik pengen apa kita ti?
2: Ini agak aja duat bo.
0: Bagus.
1: Apa pedel ti?
2: Selamat anu kawai darah mana? Selamat anu lagi bo.
0: Iya, detoy lagi.
1: Betul.
2: Iya, ini topik nanti tentang kawai kan?
0: Iya, benar.
1: Pasal kawai.
0: Pasal penyedia.
1: Penyedia kawai.
0: Penyedia kawai. Penyedia yang nyambut kawai.
2: Penyediaan kawai ti desa wati mana? Kira ni ekonomi cekla sama apa ni ni na barak mahal
0: betul
2: dua na konkrit da Asia Barat ikon radio selalu pitan kita ekonomi sajalah ada da penyediaan da ni sederhana konnya lah asal kita kami saja nyemut anu kawai benar kai
1: betul
0: iya benar
1: rami secara sederhana secara
2: mengani keadaan gawai dan empungan di
1: ama ugar-ugar lagi gawai dan empungan. Baik, macam akhir program Denatur ada tanding karaoke, ada tanding bertenasel. Hello.
0: Hello.
1: Aku rasa patut.
0: Hello.
1: Hello.
0: mungkin line ada sekap agum ya.
1: Yeah. Boleh cuba telefon lagi mati
0: ya, Mama Del ya.
1: Bisa mari kita berpagi ti. Kemudian pun ada berpagi ti pun ada asi ya. Ada bisa mari kita berpagi ti. Hadri Bali. Dan menang wajib wang penyedia gawai dan wajib mesti ada lemang dengan kari siok. Selamat mesti, gawai semua pokok ada.
0: Mesti penggemar favorite anak. Sebabnya sebut kari siwak.
1: Boleh kita gambar ke India.
0: Ya benar. Aja nato cuti mil tak digambar ke Bori. Christina Mape nang selamat bertugas DJ. Raanku ya sebut nang tiap pagi. Ogi parakan gawai di bawah ena. Jat sama-sama atau suarami. Rami juak minggu. Gi parakan yo tapi di dia di tanah nang parakan no asam si pagi ke ataupun si ngarom.
1: Okey.
0: Jangan nak gi parakan di bau.
1: Aje berapa anda buran lagi kan?
0: Ya nanti pagi maksudnya
1: anu pagi, anu dem.
0: Anu nuam tapi di tanah masai.
1: Aku rasa berapa pagi ataupun lambat tandung. Enlah aku rasa. Kan?
0: Okey lagi pemanggil.
1: Mungkin ada info boleh skuci dengan Rami. Hello. Hello.
0: Hello.
3: Dari kita bangun dua.
0: Iya.
3: Ni agak bergawai.
0: Bagus.
3: Bagus ya. Ada ceria ya. Yalah happy-happy lah bergawai karaoke. Dari pagi dijoget sampai pagi. Memang pedel petut. Jadi jalan kena itu yang cun tu terlalu kutipun susah lagi call no. Asal tersedia berawa ya jadi ya mel ya. Ni agak remi sayang.
0: Bagus.
3: Dari bujak coba ayo mun kerja boboi. Lamut nak opis kupoi. Tersedia kalau kampung mila ya mel ya. Memang siap ah buruk lah si sedap luar yang madep tanak dep sungkoi bungare kan sampah-sampah mu siap sen beli nak tutok-tutok dep gini seroy sen galut-galut micin degulo beli singkut tak buruk beli pangang dep aduh tulok ngemuluan yang meriuk dep kaya payah bantu dep bukum sen nanda dep sedap aduh. Kalau ni buku, dua buku, uang keluarga ada pahi ya, sampai empat buku, nak jemui kedukan ni dua tahu. Mu kusi jadi polici. Kalau menurut mesti nak ngegau sep. Jadi, suka nama an, nama dua ya, Margaret ya. Ini lah kuon dep ini ku si tanang penganti senale seni ya
1: penganti
3: tapi ku nguna de kadang-kadang aku dulu kaya aku tentu suka ini aku ngapak mau tunggu aku kaya namun ini wang aku dulu liakan jini jadi namu mu magot na puan mo nah jaku minak kunutok ba putih ba merah kulo seroy beli galut mangku selalu ngemen lo awang mangku semutip aduh nganyalo timunya me nak ginukek ndap nak naya talay mengaku meni nyalo meni nak sepani jaka pakos dua sekali sewanut ke bos nak mangan pegutuk mengaru boleh pun pukujung anak ndap akwali lah kudung micin dulu sajalah mu ku menang pi talay majini ma gimutip tu talay tu si jaji polisi sesah kuce suka nama asal ya lah kami pagi ya kena happy happy lah selamat nu gawe nekinet wah ku ka minta lagu gawe mesusi ke pagu ya lagu gawe mesu kita beda ya lah mesu make the change
1: jemu gawe
3: ini ke lagu gawe ini si menang karena hi lagu gawe ini lah jadi make the change ya make antoi cen tau mau muka lagu gawe-gawe lah kem salam neng mang pedel mati neng beladen neng seriot na tayung jet bela si bukreno ya si mama Benny cen si Ella semua tondorin tuh nyepute pun jamat jawa ini kenula dari itu mereka mati mering kia mering kan tu senang gak enak mungkos kenu ya Remi ya abang enak mungkos enak yak bobo
1: iya mari bikawai yang boy
3: kain na juho mungkos semua sumba tu bodang sen
1: kain mari ya yang boy ramari bikawai
3: ku minggu si asing minggu timu bau mau mering ku no Remi boboy mau cuti na tu pun pergi ku mau mering
1: tu hai dah cuti di kampung
3: lamat nu lah biasa manak boy ti singa singa aduh bayu mere bela persetiaan bo mas dap nak tamu cipli nak tali lagi anti ku sepi seping selo manak tuk seriot singa lagi aseriot lagi baru nak on the way nak singa ang murahi situ nak makit mengaca cait desik diga nak nyanyiop baru kutuk kampung juho lagi mungkos bo jini mela
1: madem
3: ya sebab nreme je ya nak mungkos buat mumut
1: iya
3: selamat negawa nak bela DJ DJ lala sayang lala DJ Angeli dah temengon temumua lah bela DJ Mase tilo lagi temengon aduh gigi lut pungkir jauh apalagi mau dengan si Bau Siti kita di nakinya si
1: lebih
3: kita panggon nanya lah aku nanti dari bujak di kerja Bau boy je maiku si kenon lah
1: Beatrice.
3: Ngapana?
1: DJ D.
3: Ah, Edna, dari bujang DJ. Salop neng lah, harap neng kepik lah. Selamat jawa ya, cepat pagi. Bye bye. Good morning. Yo yo lah, bye bye.
1: Bye. Okay, yang boy dah mati. Nah, terima kasih pun bisa mah. Berpagi ti, pingin si segmen makan krim khas kita. Berpagi ti, umur ni pun berpagi ti. Pun ada komen berada dengan kita ada Facebook YFM dia mesu Ben Pit Ben Pit ada bersama kita ucap selamat anu kawai de era mandeg nek semua peminat YFM dia namanang de gawai sewati kita prepare kue asal saya ada wajibnya dengan inyok semoga sewati kita rami-rami gawai kita sewati rami-rami kuana injok tuak mesti ada kuih tradisional dengan mesti ada tuak kan?
0: Oh, inyok inyok kan ya
1: yeah. Injok dengan tuak injok at injok sen bahasa beda ya na arti ada tuak lah
0: dikira lah tuak tubuh ka tuak ragi ke
1: yeah ini sejak tuak
0: inyok
1: kan
0: inyok
1: ya. Okay, terima kasih Neng Man Pit dah ada bersama kita berpagi ti mesti lagi dah berpagi ti Anne Angela JB pernah ada bersama dengan kita Dan menang Sewati meting persediaan sebab travel tempat Rais Dayak Jaji Nogawai Sewati kuan inya kuan. By the way, selamat anu gawai dek dua orang dia berbagi ti. Salam kacang manis. Salam kacang senyum masuk Kota Singa. Terima kasih dek Angela JB ya. Okey. Ada pika bak kita Leni.
0: Yep. Ada lagi buku sin ni info nutu ingan iti pasal sambutan Hari Gawai SOA 2022.
1: Yeah.
0: Jawatan Kuasa Kemajuan Dua Keselamatan Kupua ya ngatur program sempena sambutan gawai.
1: Yeah.
0: Dang taruh ne bulan Nuam. Tepatnya di Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumuak. Bagi aktiviti para akan dan kupua makan malam karaoke dua cabutan tiket bertuah.
1: Okay, selamat sekian di Kampung Anak Rais pernah dia ngatur program program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 dengan atur ni ne kedua anu beranam masa ne masa pukul berpagi ne pukul semeheng bingare tempat nehen kampung Anah Rais ya jaran Puncak Borneo ya program de natu duandu ni dengan dua anu beran enam ya program ti nantur beda AJK KK Kampung Anah Rais ya omani pun terima kasih. Nak balik kita ada setiap bersama berupa gitu pergi si segmen Market Krim Khas. Okay, okay, Jack Saritan ada komen Lenny yang menang gawai Sewati ala kadar saja sebab sinetnya dia sihat mungkin penuh abang-abang saja de Sewati kuanya. Macam-macam sebenarnya penyedia kita ada gawai de Sewati ya Lenny. Utamanya bagi bila kita ada minat kuih asal, kuih tradisional, mesti ada kuih sen. Setiap perayaan mesti ada.
0: Kuih sap, kuih apa nang? Kuih bunga rosna, kuih cap apa?
1: Kuih cap.
0: Kuih cap.
1: Mesti ada kuih cap. Kadang-kadang ada kuih cala. Kadang-kadang ada kuih sepit. Macam-macam sebenarnya pimaan
0: mesti lagi lemang tibodok.
1: Ya yeah, betul. Asam. Pangkang.
0: Ada pogang.
1: Ya yeah, betul. Akhir sebenarnya pimaan-pimaan tradisional kita ia ada sentiasa ada wang musim pingirami. Bagi aku lah musim pingirami kayak kira Christmas gawai memang ada.
0: Benar. Dikira oni perayaan mesti lagi pogang.
1: Mesti ada pegang. Mesti ada pangkang. Ambil mana nak pangkang?
0: Pangkang. Kau yang bawa nang pogang.
1: Kalau kena
0: you mean lagi pemanggil tu you mean atau sebab pakat eh osi ka iti.
1: Hello.
4: Hello DJ Mel dengan DJ Reni ya.
0: Yo, hello. Semua glinas. Aha.
4: Yo, semua adik kerunduk ti ne pakur o tapi orang ndak ku dikari ne no turang oyu tegang oyu.
0: Oh, sop ke?
4: Ya sop awal sop apa selalu nyekot nang sekut nang kan nak poti ko iya nak ku dais.
1: Stok gawai.
4: Yo, sebab kalau yo ne lambat terkadang kan turang no modoi terkadang nang kajot tak pagi ini ada stok. Mulanya kali turang kan aku kan suka naik sup nu pakai turang oyu no de tegang no de leyer de sangon no.
0: Bodo di runu loga lebih murah.
4: Kurang sih so sore bandingkan de pasal disahnya sopoto de area de kami no. De area tok suradu area bau-bau no de nyamane pasar. Kurang sih sebab you know memang khas untuk suak oyu atau in oyu atin oyu susu memang lengkap jual. Otin dengan otin wow otin suak no gutu gonane no tok daya bidah bau no. Suak lengkap temona no gi gi. Dek kira kami temona no de en no no ti tok in ada temona no ti.
0: Ya jadi berkait dengan topik titi pasal pergi dia on the gawai day andog jadi ingat mau dimilih tulang lah sebagai ni lah persiapan yang masak ju ni lagi dibokon-bokon di mau naingan
4: biasa aku sedia spek kada agi kono sabi tekan som sabi tekan som ikin seluang kau sudah boli lah lima boli dua orang si kada kusen mana kamu mau seru jadi nyamambi ano mambi ada saya nampak ge ya nampak bau ge mana walaupun do de bau de senang ge nyak nak orang si bau no nak topas bau no biasa biasa le adik ska uli-uli kada nang otok ne sadak-sadak ya ambil barang pun pikir-pikir mana yang dia tok bide masa gawai cek ke tok mobil lagi yang nebukun-bukun kada kue so banyak nak kue penyalam ini anak ni kue en daya nang tok daya nang
0: kue penyalam lah dok
4: kue penyalam odi tok dia ditupi en tupi ke en bala rati nang area kati
1: tumpi yo
4: tumpi tumpi yo nya rendam dia dalam rendam rendai dia mukut peram dalam apa ti ais kalau tu pagi baru dapat goreng eh dan naik aku bakuti kena aku tak nanti di jeleni na jadi le ogi tupi ni jadi dan mula-mula ya mula-mula aku naik tu jadi pas dengan ti je ya berembung di tengah si jadi pun jadi kue aku noyak torak saatnya yang tepung
0: sayang ke jadi sukatan apa lebonar no?
1: Gajah bersukat
4: yo, lebih suka te. Yeah. Yo,
1: kena kur, akan lebih suka nak mati irana riang.
0: Kadang-kadang yo jadi, mungkin. Yo jadi kau tak corona mil, kau tak virus corona.
4: Yo kelambung setengah no, yo mesti hubungan, baik sangon.
1: Mesti ada cara lagi gundah na.
4: Yo, yo TJ betul. Yo selalu biasa aku memang lemang tu tu, aku naik dan tapi komit pasal tiju-tiju jadi area bau no. Dating pasak de glogua no sipak glogua de sibuluh no remang cak nai lakalak na bogo-bogo tia do gede munkinye ya ane nang ane ya mana na baru semong awas boleh re ya karo bogo-bogo no tia de remang tumra basi kalau pogang idora pogang na rambat memang dua taruh ondo boleh re sebab pogang teh setap genyaman dua nyok dua pas gua ikir ke kau kecun
0: mando kau sidi
4: ya yo memang setap non selalu ku manuat noh re nyok nyok gua teh noh nyaman no pogang ya semat ondo gawia gua tutu ingan dua halo ku sepot ngendengan teh ingan gak ondo gawia sebelum ondo gawia di ondo gle tu ingan susu pada DJ re yo dapat ke kongen salam ataupun misi lagu DJ.
0: Ya, ada apa dah? Teruskan.
4: Ya, aku ingin salam untuk para fan club Sumbuk Rena, ada susu, ada kenal Sumbuk, para Matis Ayu, ada Lasa Undi, Lasa Duo, ada Kupo Selapit, para cousin ku dek Stas, bau. Dua susu para kenal aku leh, di ku sebut katik, ngau sejak eh. Aku minta lagu, cuti parik kupuak no so Lilian N ya
0: on lagu nanti yang mau kau main mana
4: oh ya oke
0: iya mau kau main lagu
4: saya iya aku minta lagu boleh minta lagu paguh ku mengundur no ya so gurubat birung
0: paguh ku mengundur
4: iya
0: on ingat nak anak mengundur
4: sebab aku mayak penuh tine ya mengundur dia sebab aku mau penuh tine kurang tapi orang
0: Nasib baik.
4: Selamat kalau kalian ingannya di ke ya. Thank you ingat nak jawab Titi ayo. Dengan duo.
0: Apa nak nak nak. Okey bye bye.
1: Ya terima kasih.
4: Okey bye bye.
0: Okey bye.
1: Saya mati pengen apa kita bersama kita berpagi ti umat ni pun gapi saja penuh penyalan kita dan nanti ngarap kita sentiasa kaki terjalan bahas abah kita kena-kena kita umpuan de masa anu de pemangan bala adik-adik kita sekolah belan anak kita sekolah ada anuti andu pimangan bikali danu pagi ini masuk peluang bala kita dera anak pasar dera bibiri barang sedasa kita perhati dengan penyelamat bala kita ya wang timpu kita shopping timpu kita bibiri barang bagi kita ngeban barang-barang de beraga de boleh ngeban macam-macam penyusah wang timpu kita bibiri barang ya
0: Untuk sebagai pengguna atau gigi motor di ninga barang, dapat ninga perbandingan sebagai pengguna yang bijak untuk ninga barang di kedeno semua orang kai marsit dua kededikan atau dapat untuk gigi pilihan atau sebagai pengguna atau dapat pilih betul. Barang di lebih murah so di kedai di pokoknya.
1: Betul. Kita bandingkan harga dek kedai dengan dek kedai dek beker sebab kita ambil pilih barang lah. Adanya malas rak ani kan dia mengerak kuang kuit biri saja pakai kita pun ada masa itu nak ada harga barang pada new makcik kau mani pun sedasa kita bilimat dengan sedasa kita seceh perhati lagi harga barang dah ada di pasar ya
0: biasa tipu onu ayuh mil biasa lagi discount di kebanyakan pasaraya.
1: Betul. Okey, mari pandu pagi ti Sonia Mia ada bersama kita. Ucap selamat berpagi nek semua pingkapin YFM dia. Selamat andu gawai semua kuana. So dayung bisingai. Ho ha kuana.
0: So dayung bisingai ya.
1: Merasa memut gawai itu itu nah. Beli kali ada darang bit peluang anu ti darang shopping. Darang nak mandarai kucing. Macam-macam program darang natur bila kita ya.
0: Jadi waktu bebo do lagu gawai mil atau bebo do lagu desok mic rantai gintu andu gawai.

0: Ya nanti ketemu sama-sama berhibur dua lagu The Soul Sandra di Members. Lagu Anu Gawai Tiap Bidapot. Nah.
1: Betul. Lagu gawai kita pun makin rancak lagi Lenny. Berhubung dengan penyambut gawai dari Ramandeg, kira lebih mesuni minggu saja lagi.
0: Lebih kurang dang priyono
1: tu nak. Ya, kurang lebih mesuni minggu. Mana pun macam-macam penyedia dan ngatur bala kita. Ada dah ngatur penyedia sedang-sedang saja. Ada dah ngatur penyedia kai bigawai de Sawati, bigawai de luar negara pun ada lagi. Ngemit peluang jalan-jalan. Ngena komisi 2 minggu.
0: Iya, ambil peluang komisi tu ya.
1: Komisi bela anak kita komisi, ngambil peluang jalan-jalan melancong.
0: Oh, dia pemanggil tak Jamil?
1: Ya, hello.
0: Jap ya, si Kak Iti. Hello.
2: Kali ni di Jamil.
1: Ya, yes, selamat berpagi, Mami Cikgu Esther.
2: Ayu.
1: Ya, ti mesti
2: selamat, selamat gawai.
1: Mesti saya pun guna kuih ti.
2: Aduh, memang memang busy.
0: Wah, kuih ni lah ingan.
2: Kuih lapung kau nak ambil ni kau jenis.
0: Kuih lapung?
1: Kuih lapung.
2: Kuih jala.
0: Kuih jala. Oh, kuih jala.
2: Oh. Kuih jala. Ni jani. Dengan-dengan pun ada lagi nungkat tulung bah. Dan pada busy cek lah.
1: Busy cek, ya. Okay, ada komen Mami Cikgu Esther. Sekarang ni penyedia gawai Desawati.
2: Ya, memang biasa gawai selalu lebih ramai lah masuk Christmas. Kayu lebih bala pingabang ihong ni.
1: Yeah.

0: lebih hormat negara. Dekat kampung. Baru memang ramai lah. Ada mengatai lagi ada perarakan dekat kampung dekat dan cah jani kampung ni.
1: Selalu ngatur beramat ya.
0: Beramat ya. Ya, setiap zona ada jani ada bari ni, ada bari gawai. Jadi perarakan yang akan nganai-nganai tak setiap zon ni.
1: Beramat tak itu. Tiap-tiap sawak natur mungkin ya.
0: Tiap-tiap sawak. Tiap-tiap sawak mungkin.
1: Selalu nak kena nuburan Mami Cerester?
0: Ni nuburan. Mati dua nuburan baru kumpul tak balik.
1: Selalu ni nuburan
0: Ya, ni nuburan dan gerami at bawalah dengan tanah.
1: Okey. Okey, mungkin ada salam gawai Mami Cikista.
0: Salam gawai 7 Kinai 2 dah bertugas dah berpagi ti.
1: Terima kasih.
0: Dah Persatuan Pembina Seni Muzik Bidayuh Kuching lah. terima kasih Anak Kinai dah. Tu ada anu kudu en. Anu taruh kita dapat.
1: Anu taruh kita menu.
0: Walaupun matahari lit-lit kuninya.
1: Betul.
0: Aduh, nyap-nyap si en. Tahu dah parut raya-raya.
1: Cukup enjoy ya.
0: Enjoy lah, enjoy. Terutama
1: dapat tiba ke berkampung.
0: Terutama gatu ben immigration kuan jani Ibrahim jangan.
1: Gatu kaju dah cukup datu lagi.
0: Di jalan ni puan ni cek. Di jalan ni puan zaman ni nyam lah. Enjoy lah. Tapi main lagi adab mesti jaga adab lah. Kayu so far mari pun tokiti lagi okey. Kai beringku kai ani. Driving pun okey. Mesti jaga kesihatan bah.
1: Minyak
0: muahi kodinya.
1: Okay, terima kasih juga Esther.
0: Kan bintangku main mati ya waktu JB.
2: Jackson kan lagu Russell Jackson Boston jai memukul kau main
0: Oh jaga je nak
1: Lagu gawai ni je.
2: Lagu gawai dia main.
0: Oh kan gawai. Ya kan jani kan jani. Itu kan mana-mana. Sama gawai ni semua lah.
1: Terima kasih.
0: Terutama untuk semua warga Bibaru. Selamat bergawai. Wang ubok mari beus kuat lah.
1: Betul. Wang ubok mari beus.
0: Wang ubok mari beus. Okay ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, bye. Sama gawai. Bye.
2: Okay, bye.
1: Okay, terima kasih Nama Mami Cikgu Esther dari Bisa Mari Kita Berbagi Ti ya. Okay, kita
2: jom ya. Aku basa dah ni komen lagi ti. So, during good best ya nang aku doi bigawai de boleh odokku tapi persediaan ku memang okey masak itit taruh ya taruh itit kari man sama the family odokku masa gawai
1: if.
2: Masa gawai if ina ngarom gawai no lemang wajib ogi tapi mini lah ni awas sedang le saat na malam gawai ina onu gawai ni ini bulan nuam pun ngabang
1: simple saja ya yeah,
2: simple saja mo
1: okay masa lagi Ian Stina dia bisa kita berpagi ti pernah menang masa gawai kuana simple-simple saja, kayak akhir kayak kurang. Dan penting nak kita semua sihat-sihat. Wang masa gawai, wang ubok mari beus. Okay, masa lagi dia bersama kita berpagi ti Simon Semidot pernah dia bersama dengan kita ucap selamat untuk gawai ni dekat dingan-dingan di Johor masuk kawasan Sarawak. Harap kita sentiasa berhubung dengan mamak kita di Johor masuk ada de Johor lagi kuana salam anu gawai daya pri anu lagi kuana
2: yo chat people lagi dua lagu hade mengibia ko isan ngan lagi de Tonya Spoji selalu gaen.

0: Okay, kira-kira 5 minit lagi pukul berpagi. Okay, pukul berita mati kita rasa sama-sama kepingaga ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan Ripas Empat Tapi Selung bersama dengan Pengaruh Nami. Dia berkena pengisi Ian dengan Diaran. Ian pukul 9.02 dengan Nuti. Okay, dengan saya ketik Ami Dua bersama berpagi ti dengan saya aku Mildred Anin.
1: Dan aku Lenny Jemon. Ingin terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baki saja. Kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM. Гра сама. Segmen Yunnan di Arun Parangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunnanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: semua.
1: Okay, lagu Pibur, lagu dia Awet Obada, Heaven Stars bersama dua Sasha Zigzag dalam pagi di Lagu Pibur, Gawai Bumi Kenyalang. Selamat pagi, Nudi Ingan. Hai, selamat bersama Dukai Dati dan YFM Media bersama dan segmen dengan Di Aren, Buku Peri Negara Pukul Semang Dua Teranu. Selamat taruh jam Nudi Ingan Taru 22 Februari Medang Sawah 2020 Marnang Suat Depingan Sia-sia Sijak Daun Rimah Dekat IT Dua Tinuga Naik Kerja Pengenaian. Selamat bertugas gas nanti ingat lebih tugas daki-daki siap ingat lagi dalam pagi dekat IT ya. Jadi semadi de naik kerja pengguna IT dalam pagi di semadi nuga tak sama-sama bibur bersama dua aku DJ Filo dalam pagi di lebih tugas negara bergerak semua yang dua tengah nu siapa kau dapat bongkajit pakai FM ni 0.2 di Bandar Kuching dan FM ni 0.2 di Surian dapat bongkajit pakai aplikasi RTM Click daki aplikasi ti yang dapat install dalam phone ingan download news Google Play Store ataupun cara-cara terbukan ingan dapat ngajit aplikasi ataupun RTM Click ini pakai aplikasi dua tinaga website RTM Click RTM.gov.my dua tinaga dalam pagi dia atau lagi live ke the Facebook. Hai, selamat pagi Facebookers. Lagi atau lagi live dalam Facebook dalam pagi ini ingat dapat nanya follow page koi dan tinaga share posting tentang pagi ini posting live dah supaya dengan dia jua dia dogi dalam Facebook dapat jadi sama-sama Facebook live dah waktu ini siaran tentang pagi di segmen yang dengan di Aren. Okey, terima kasih ini dengan dia sentiasa bibur sentiasa pilih stesen berdia sebagai stesen pinggir yang bersama bukan saja jam dekat IT waktu ini ke tansen pagi pukul 9 pagi jaya ke dan segmen mekat krimu khas negara pukul peri pagi adina tersama lagi segmen yang dengan di Aren pukul peri nak pukul semua 2 tengah onu. Okey, lagu bibur dalam pagi ini Valerie Tiam, Tamara Gooden, Dawo E. Semua terdengar senang singai. Ha?

0: Geruk Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua piking-piking saluran YFM. Bersama dengan aku, Helmi Abdullah, dan rancangan Guru Beritung Daudok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritung dekat liti sencaya pasal ngkudip kasih sayang serta teridempu. Andu raya korban beken sekadar pinggerami, pak simbol kasih sayang, piduli serta penyindik da kaum. Mesu ibadah korban adem udog najar dibagi rezeki dengan inya da kurang binasib. Mesu ti timpong pimasi, keinsafan serta kesyukuran da sengedep. Masa da paguh tengah wang adep beken saja nyugon pak piduli nasib inya beken. Ngkeping, paham serta nyugon pimantu, senceh. Tanda kasih sayang dah semina ne. Dah habis membak tinan maha Zulhijjah sebagai masa tinan nyeset hubungan serta minan masa bisamah. Bisendak dengan wang bidingan, piara mah sendak serta jaga mah aseng ne. Mungsian lagi dengan inya dah sendek remin adep. Piara mah semangat suka habis tulung serta nyaga teridempu. Kadang-kadang teridempu kai ne merui mesu pikara dah bahas. Pak mesu pimaguh dah icek. Dak selalu dok tundah. Semina ne, ulah basa dak paguh dapat nimpong kasih sayang, lalu mesuti timpong kaum dak mudip aman serta damai. Semoga semangat Zulhijjah ti ngancak kita merui inya dak lebih penyayang serta peduli dedek semua. Wallahu alam. Sekian saja dak kali ti, semoga perkongsian dari kasti biguna dedek bal pingkepik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segmen Yengan Jiaren Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerap Bisama.

Lagi lagu bibir lagu dapat pada Christopher Muni Tamaragu ini anu berandam ha kurang seni minggu lagi atur sama hanya mutanu gawai dari anda kita tia selamat bersama selamat ngajit nedingan de agi ngajit dan siaran dalam pagi di dikira pakai FB ke pakai RTM klik ke dalam pagi dia ataupun ngirusu radio yan de bori de tempat kerja ataupun de telekoban yan ke ni ke jadi selamat ngojit selamat tahun jam maka sebuku puri ijai ga ne kera pukul semua dua tahun wih diam dua tiap sama-sama ga tengah jit guru berita IIC program dogi popura dan bilang pagi onu rima dan pukul semua pagi di teater sama ngojit program yang dan sangon dan pukul semua pagi ini ok jadi nudu suatu pingan terus bersama mama ta seningan dogi dan Facebook dan pagi ini atau lagi Rachel Merikan yang nang hai-hai selamat berpagi dengan selamat negawai darah mendek salam manis dengan mesra saru so siburan tim DPB so Rachel Merikan atau lagi Ronda Dennis selamat berpagi nek semua harap semua sihat-sihat selalu Pati Nega James Pengiran halo good morning Zimira jaman san-san-san neniti harap sok bala geng-geng awal YFM dengan ceria-ceria selalu Mide Sam, hai-hai Mide Sam, how are you? Yang hai, duduk geng-geng wah, kabar peminat-peminat YFM dia dikit-dikit baragi sama San-San, happy happy onuiti onu rima Mide Sam thanks God, it's Friday yang naga, TGIF selamat gawai, kas operik, tara-tara oh, okay. Angela Dalek, hai. Selamat pagi. Selamat San-San. Angela, dagi de Kampung Kuap. Pagi ti. Rolans Tuai, dagi ke. Jen Nares, Jen. Yana, selamat pagi. Ngan selamat tugas dengan geng-geng semuanya. Happy Friday morning. Dagi Jackson Rita. Yana, selamat San-San. Dan salam damai. Dan mesra saru di Soprek. Para pendengar setia YFM. Dia. Salam manis. Kampung Mamuang, Parisen. Ni abar ingat de Kupuang. Mamuang ni ha harap ingat sihat-sihat ya dan nyamuk dan gawai titi ya ok jadi ok bagai info dalam kubik kutung nudu ingat amal-amal terpasar aktiviti-aktiviti gawai dan sawa iti ingat dapat nekang denangnya program gawai dan ok pengatur iti pak sebayu nu aku rada ingat ngonjit lagu penghibur dia sebayu ku bikutung info deraan ku sobut lah dalam pagi iti ya ragu sen tanya sepoji terima kasih dan selalu gaun terima kasih.

Okay, like a river, like a dah, apa dah, ala lopek, dah mempadi, dah mampa. Okay, jadi dalam pagi ini, ragu biku sing nanti ingat, jaya ku sabut info, dah raan ku biku tung nanti ingat dalam pagi ini, no pasar, gawai tematu. Okay, dah ria obangatur, ataupun dah obangatur dan murah dan on witi, 22 bulan berima, negara tias pagi, yenu tematu ethanol face 2020, absen edisi ke semengeni dan onu iti metajam bogot masam demonstrasi tajam pukul peri pagi jaya ke sen tematu enofest city negara ngumi titi agi bitaning tua pulut pukul taruh ngumi titi agi bitaning kudua sponas dua dangaro miti agi bitaning ataupun persembahan talent dayung gawia tematu ogi bitaning onak dayung gawia tematu 2026 bitaning onak dari pogan gawia tematu do bitaning sine gawia tematu 2026 do ogi persembahan contemporary dress dayung gawia tematu 2026 ogi edi dang onu nuom dia 20 taruh onu buran sambung lagi taja sepagi tiap sepagi Ogi Aero Dance do bitaning bola tanpa gergasi suka ni kanak-kanak ogi program Dermadoya pemerosa jumpa ni kan sebenarnya deraan dia Dermadoya ingat tiap sepagi yang dah pendek ingat deraan dia cek jumpa ni kan yang dah pendek ke cek kesihatan ni kan itu rasen KKM dua tiga lagi bitangga agensi berita dua NGO lagi bitaning karaoke dua tiga lagi bitaning man mi si deraju kabur mi ya si de rikas kabur mi ya dapat jadi pimona lagi sebitaning man mi ti yang suka man mi ya dapat dah mora bitaning ini dua dah seborah singaru ama tiap pagi ogi bitaning dayung gawia tematu 2026 iti yera sen program finale ya dan sen tematu Enofest 2026 okey jadi ingat de ogi de kawasan tematu ataupun de kawasan brinda ke de tematu ataupun de juga dapat gendek sen program denangnya Tematu Ethnofest 2026 dan mengatur dah Kelab Rekreasi Pengguna dan Pengurusan Dewan Sebaguna Kampung Tematu Onu Iti Dua Onu Nuom Tiap Sepagi Selama Dua Onu Bijut-jut Program Iti Agi Pengatur Atau Ngin Sukong Nudunya Ada Suat Dan Bitaning Dayung Gawia Tematu ke, Ataupun Sinet Gawia ke, Onak Koput De Suat Dan Nanya Bitaning Dagi Pengatur Okey Jadi Arbenang Suat De Betar Amir-Amir lah Nyambut untuk gawai dari negeri titia. Walaupun ini ada juga ke ataupun tersadi-sadi depian. Mak nanya susah otin. Kau tetap bersama doingan ya. Sama-sama dan wifi dia.

0: Ragu Praman adi dok teban pada wai-wai pang ben ngan ragu adi den ngarah ngana seramat i sani sana kasok peraga barengan adi gib sama ke edi YFM bidia YFM bidia RDM Kuching ya nesesan Anwati ya tak bida pentingi dalam program Dayung Sangon program berangan urima pukul simeng isan-isan ngan Anwati ya tak rek menyelami dunia jahitan puankah dunia jiit di bidang adi dekaus punuk ngan kreativiti pak i melambangkan ketekunan ngaseni arus habara dayung ngan bisa mangata di konti sesanan wati ina tukang ci tadi bian bege pengalaman puan Ana Jikom selama mana ke konti YFM Media ya duduk puan Ana
1: ya
0: Okay, Puan Ana, ayen masuk pergi ya. Puan Ana, ti inah ni so tukang cik tadi biar begak pengalaman dalam bidang adi dok Nora Imadinati. Karena angah kure beda ada Puan Ana nyerita ni sit berkait ngadep i ngah kerja pengenai i ngah simuki ya. Bermula i pimenu Puan Ana sebagai tukang cik tadi. Nian tu Puan Ana ya.
1: Okay, okay. Selamat pagi. Terima kasih duduk DJ Lala. Okay, so YFM Bidayuh. Amai Mosudi jemput aku dalam program Sesan Ati. Okay. Ni danang itu je. Ana danang okay. Yang pertama na aku minat sangat lah kalau dalam bidang jahitan nanti. Memang so jahit dalam masa aku kecil lagi dari macam aku tengah sekolah rendah aku memang minat betul dalam bidang jahitan. Nok memang pengalaman yang nang dayak de ani nang dayak de macam
0: memang mabiat minat sok sit.
1: Yo betul.
0: Memang sok sit mabiat minat bejiit.
1: Ya.
0: Pak masa tababa sit tak ada bisa pakai mesin jiit atau si bisa pakai tos de. Pakai tos ngani pakai jarum dan benang ada.
1: Ya betul.
0: mesti bara nyamba tak bedak tak pakai mesin. Mai mari teru.
1: kira macam nang daya de kerja de macam benda-benda ada benda-benda de goyang di mesin.
0: Ya, asak nang pon anak te cahaya so sit biar minat bejiit ya. Deg ngana ne ke Madinati lah ayah biar minat bejiit. Ne gaya jadi tukang jiit ne Madinati.
1: Ya. Ya.
0: Okay. Beda. Aku kan beda pun Ana. Ini nang daya perkenalkan ada pula.
1: Okay.
0: Perkenalkan ada. So sini dengan. So sini atau mupuan so sini ia ya agi biar minat dalam bidang cik tapi pak aku anpuan so ki pon ana ngak aku beda pon ana
1: okay menti ya aku ati memang minat betul dengan jahitan lah so aku bermula deep menyama lah macam kayuti memang so sinokku ayo memang tukang jahit biasa saja tapi bagiku ke you know macam jahitan nanti macam unik lah bagiku kalau aku tinggal ayo jahit kan ane-ane ke you jahit macam teduk-teduk lah macam sepiak kain kan ni ke jahit aku macam teringin an suak aku berjahit ngan ia kadang-kadang muni dalam pikir ku ti aku selalu aku pikir meni mesin dia pandai naik meni pandai pandai ani nang dayak de pandai mencantum kain ano meno jahitan ni nakit ruai nang dayak unik lah meno
0: okey ngana aku risikin ni dengan aku rasa aku mampuan lah jawapan pak aku an gesikin ada pi asi ana jadi inspirasi utama ngan drama dunia becik tadi.
1: Okey, memang yang menjadi inspirasi ku adalah Snook.
0: aku mau buat jawapan ni pak aku sikit ada pi. Ya, memang inspirasi tak memang kemik dah berapi mas tak memang iki ada daya ana memang tak betul-betul minat jahitan ini semua ya.
1: Ya, ia memang idola aku lah. Ha, idola.
0: Yeah. Okey, kami tak imbas pari ya. Projek jahitan di Sungas, projek jahit Sungas di betul-betul beda dengan rasa bangga. Bangga dari kerja pengenai dengan kedai lagi ani ana adi dengan jahit bisa beda dengan bangga ni nak ya.
1: Okey, atik sebenarnya bagi pengalamanku lah yang yang menjadi aku betul-betul bangga dengan dopku. Kadang-kadang aku terima tempahan yang bilangan yang terlalu banyak. Macam contoh aku bara grup-grup yang dari kampung, bara AJK kampung, bara gereja, menok menok lah, naik baju korporat apa semua. So aku beyond aku sebab aku sadik aku yang bekerja. So kerja aku no macam aku dah sangka dengan hasil kerja aku no aku naik, aku boleh naik dah habis. Dengan sepenuh hatiku, dengan ikhlas hatiku naik baju bara korporat dan no menok. So aku memang doh nang daya lah. Dop no asyasi pun pun akan rasa bangga dengan dengan pingenai dop no. Amuno.
0: Yo. Kedai ngan agi agi hasil ngan ati memang betul-betul ngan rasa bangga kedai ngan agi naik apakah bidayah kah apankah terdedah ilah.
1: Ya, apakah bidayah pun aku memang agi naik. Memang aku pergi naik pekerja bidaya. Tapi kalau tapi kalau tempahan yang terlalu beguk muno, aku pun dah aku sanggup. Dah aku terima tempahan gawai lah. Cuma aku meet sekedai sajalah.
0: Muno. So, dapat tak nang pencapaian adi membanggakan dengan masa dengan agi naik pekerja bidaya lah kira ia pekerja bidaya tu lebih-lebih sih kami agi daya anak ia anak pekerja tuna tuna ni nang
1: fashion
0: tuna fashion adep i kira ana pencapaian adi bisa beda angan bangga lah mai angan bisa tuna ani kayu adi raan customer ngan
1: betul
0: okay berdengan ana ina nisit ya serba nisit berkait dengan puan ana ada pasti atare bersama dengan ngan puan ana ada program dayung sangon tas benak tapi jadi ya ngan di tengah ragu praman adi doktor bana berat tibaran mega force ngan ragu di den bunga kupua.

0: Ragu Brahman nanti Dr. Bana berarti berada Mega Force Bunga Kupu Brahman So Praga di Bersetia bersama ngata di YFM Video RTM Coaching atau apa drama program Dayung Sangon apa apa bersama ngata Dayung Sangon tak anak ina puan Ana Jikom ya ni nak anak tukang cik tadi temegah anak bertanang temegah ya di Sarawak kati ya okay apa ni kan seterus itu duk puan Ana ya sebagai seorang wanita ya puan kan ayung drum bidang ciit ati aku sabanang mesti lagi cabaran di dapat tanang baga di pernah ngan Nora ati pun ngan drum bidang ati lah drum bidang ciit ngan
1: okey kalau cabaran terbesar kula biasa i sebagai tukang jahit kan kadang-kadang bagiku lah yang aku selalu hadap cabaran terbesar kritikan kritikan so customer apa semua kan tapi bagiku lah itu adalah satu satu ani nang daya ani nak macam
0: kritikan adi dapat bedak tak
1: iya betul adi bedak tak ngubah cara tak naik kerja tak muni kemai dah kemas atau tak kemas kemai kualiti tak ada mendi atau tak ada lebih mendi lagi mono atau sebagai tukang jahit atau tidak atau mesti antrima kritikan ano mono
0: dia mai kritikan nanti dapat beda atau lebih terbuka dengan pikir-kira atau mai soprek tak memang de bu so naik kesilapan.
1: Ya betul.
0: Kritikan anak dapat bisa tenang membina tak beda tak jadi lebih terbuka tinta ngah kemudian dapat beda tak lebih peka ngah kerja penura tak.
1: Betul. Kadang-kadang ia menokkan kadang-kadang lo mesti daya nang mai ka jahitan dai ti do kemas mai ka yo naik kerja ti macam naik kerja cincai so ka yo nok bagi ku ialah macam satu ani nang daya kritikan yang lebih baik lah lebih bagus lah untuk diriku lah aku dok andai bekon lah sebab untuk pembetulan juga bagiku.
0: Ya. Ingat nak dinang ku teh cahaya hadrem atak nurak kerja pengen naik tak lagi bian cabaran lagi ke pencapaian tak dinang ku teh cah. Ngah aku sabanang mesti lagi pencapaian adi membanggakan. Ingat nak ada pada pon anak kongsikan hasil kerja adi paring ingin kepuasan tuduh ada pengan
1: okay.
0: Hasil kerja.
1: Okay, pencapaian yang membanggakan bagiku lah. Ya, memang aku mau kudu sewa aku naik jahitan nanti mau kira dalam agilah dalam semong sewa lah. Tapi dalam bisnes ku nanti aku mau buka bisnes ku di Batu Semang merot ju sewa. So ini pencapaian yang aku dapat. Ya. Aku boleh naik simpanan untuk dopku and then aku ya atak sebagai dayung kan kadang-kadang atak do mengharap aninang daya de
0: dah mengharap sepenuh ini
1: benar tak yo betul
0: tak perlu gerik jiro ya. Elektrik turung rawang tak sebetulnya
1: ya betul
0: bukan tak nang dep tak an rebis de pak tak an turung rawang tak tak de anda ni nak an ada dalam rawang tak jiro rezeki lah kira
1: ini ya betul so aku dapat guna simpanan ku aku dah lah nang dep ku nang nang daya ani nang daya de kira macam pencapaian ku ti aku boleh nang dopku yang memiliki gi moto bagak lah ani lah bagi ku do lah bagi ku aku lebih kepada untuk nai simpananku untuk masa depanku no saja.
0: Ya, ya masa depan ada masa depan awak. Ya. Aku rasa dengan dalam dengan Nurah bidang hati ya. Kedai agi dengan terima tempahan ada unik pun ke luar biasa. Nga semoga pengalaman ana.
1: Tempahan yang unik.
0: Tempahan macam macam mari nanti kan tak bege peka berdaya kan. Apakah berdaya? Kami tu nak peka berdaya tak kami original ya. Ngan puan ke semuki original i, ngan semuki contemporary. Kedai bege barat tu apa umur nanti puan ke? Sesi ada baraian contemporary.
1: Ya, anak memang gig. Anak memang gig. Memang lagi mit tempahan yang basana lah. Kadang-kadang lagi daya nang anai fashion. Memang fashion marinti semua fashion macam ayo
0: up to date.
1: Ayo de nang okay. Kalau yang traditional lah no, ano memang asal tak memang lagi lah. Memang ayo lebih kepada yang ani nang daya adat tak. Kaum tak bidaya. Yeah. Tapi yang temporary hati, ayo lebih kepada yang contoh dayung lah, dayung. Kalau ayo anai dress kan, kalau ayo anai dress, ayo mesti anai dress yang cantik. Tapi ayo memang ayo buatan ni lebih kepada yang tak bidayuh lah.
0: Kira ano tempahan ada unik, ada unik ya, luar biasa. Kami tak nang unik ngan luar biasa. Ti memang tak perlu reperhati ke betul-betul. Semuki ya tak re jiit terus arah ni semua.
1: Ya.
0: Terus berapa kali dah tuna ni diraan customer tak?
1: Anak memang gila lah. Atau memang ani yang kesemuan enang aku mesti an jahit untuk nanti no. Mesti anu nak lah ani ya, ani an customer.
0: Kadang-kadang barang ingin contoh.
1: Ya, kadang-kadang sampaikan ingin contoh di handphone dan nang bisa angan nuna style ati anu. Terpaksa lah. Menak sajalah. Aku do nang depku macam kalau customer nak oh, angan tu bisa naik bahasa ti do cun dengan aku do. Sebab bagiku bukan aku yang pakai and then aku memang ingin nang daya ingin
0: sepenuh
1: peluang sepenuh ID customer. Ya.
0: Serta selalu dengar customer is always right.
1: Ya betul.
0: Ya. Kira memang dah nyakar. Betul. Okey, nak ina kena so penyekan tuduk puan Ana ya. Lepas nanti antara lagi dengan penyekan ada bekan tuduk puan Ana. Sebenarnya tak ingin bur di adapt ya. Ngarago Praman so Jackson Boson Dayung Puncak Borneo.

0: Raga Brahman, so Jackson Boson Dayung Puncak Borneo Brahman so Praga Herbisip dengan Adi Westia bersama Kedron Program Dayung Sangon Program Barangan 25 FM Bila Pukul Simong Isanisa dengan Wati tak apa-apa bersama dengan Puan Ana ya Puan Ana Jiko Meninan Tukang Jiit so Sarawak so Kucing so Padawan
1: so Padawan
0: Okay Puan Ana penyikin seterusi tuduk Puan Ana anikah nilai puan ka prinsip adi dengan digeng setiap kali dengan naik sesuatu jahitan sen gerenang.
2: Okey, kalau prinsipku bagiku lah kualiti kerja paling penting. Kualiti kerja aku. Setiap kepingin naik no mesti an macam ikhlas naik kain dayak lah. Aku tu gunang dayak lah. Kadang-kadang lagi gue dayak, kadang-kadang cincai. Aku bukan gunang ni lah. Sebab atik pun feedback so dayak customer yang dari sana bawa ke saya. Lepas tu amatnya tu lah. Yang penting bagi saya kualiti kerja. Jahitan mesti kemas. Apa lagi? Begolah. Kalau nak prinsipku, aku memang cerewet sikit lah. Kalau pasal kerja aku.
0: Amaya taan nai anak di terbaik
2: ya
0: di kena yang customer tak ya. Kami teringat mari nanti ya pon anak fashion sentiasa berubah. Ngana anikah tren jiit pon ka fashion adi ngana ningat mari nanti adi jung popular.
2: Aku tingat Madin lah kalau atau bidayah Madin de. Agi aku tengok barai pakai macam tangguh tapi ayo jenis yang corak-corak kepada bidayuh lah. Not yang lain dari yang lain lah. Aku tengok barai sebab agi gua dayak tempah so aku naik dak basa nok tapi buat masa ti agi bayu siap lah. Cuma aku bagi ku not yang aku rasa macam ada kelainan sikit. Biasa macam yang aku dapat tempahan biasa-biasa saja. Tapi kualiti aku macam lagi naik tangguh. Tapi di ayo macam lebih kepada anik tak bidayuh lah.
0: Sekiranya paling trend jahitan pun ke fashion adi popular madi nanti. Anak kirangan fashion adi popular lah tangguh ana. Asipan lagi baju podcast perkat bangsa tak berdia adi aki dengan dapat tempahan adi bege tempahan ni yen fashion ana ada agi ka?
2: Agi. Anak memang agi.
0: Anak memang agi. Fashion ana. Fashion ana ni.
2: Fashion i macam macam ane nang daya de.
0: Ayo more to contemporary ya.
2: Ayo betul. Ayo lebih kepada yang donang ane nang daya de macam asli tak bidayo do. Ayo banyak campur Madin.
0: Main Madin nanti bergedayaan anak di moden.
2: Ya. Ayo lebih kepada modennya ya.
0: Ngana ta adam da tuiga tarik menega ka soalan apa ka penyikan na discussion atau do puan Ana aspek ta nega penyikan na discussion ta akun an beda puan Ana kita an semuki kami aki beradingan ta disepa aje hade an jiro puan Ana ade an beda puan Ana jit peka baraika semuki barai re jiro puan Ana kada aki media sosial dengan adi bisa ngan kongsikan dengan ke di WiFi media.
2: Okey. Aku memang edit Facebook lah. Facebook kutik lebih kepada hasil kerja aku. Kena ngan adi boleh di ka Anajikom. Facebook ku lepas no TikTok ku pun lagi ego. TikTok ku so ngan boleh jiro dain salau lah. Muno saja. So mana-mana media sosial ku aku memang lagi naik hasil kerja aku digino lah.
0: Yeah, kada ingan ngan an berkongsi no handphone number ngan an nombor telefon ngan tuduk dari sepak.
2: Boleh kalau adika macam FB ku ingan boleh dapat terus bisa dari WhatsApp dia ku lah kalau di FB ku.
0: Ya, so pergi lagi lah.
2: Ya, ya, so pergi lagi. Cuma TikTok saja lagi lah sebab aku do do ni top TikTok. Cuma di FB saja.
0: Ya. Yeah. Okay, habis dengan penyikian dan discussion tu duk pun anak ya. Aku re beda dengan ngen minyu pengenang lah tu duk asyasi ada lebih-lebih si berdayung ya. Di berdayung ada bau kena re murat re belajar jiit pun kah murat re guru perniagaan kecil dalam bidang jiit tadi. Ini kah nasihat dengan tu duk ngeradi sepak aje.
2: Okay. Nah, duduk bara dayung-dayung yang tengah menjahit madin ka, anika, aku buat nang barangan sebo ramadin. Atikan musim daya meres nok gawai. So teruskanlah dengan bidang jahitan ngan ano. Sebab ialah atak ti bukan senang oh kalau nak jadi sebagai tukang jahit ati. Bukan soprog daya bisa menjahit. Aku agi gua aku ani aku dah macam contoh aku dah benuh aku suak menjahit nulo ni sebab aku dah terung dop ku macam sebab aku kan bagut tempahan untuk yang baju korporat. So aku dah yo cuba-cuba langsung ayo doh panai gerakkan mesin. So bukan senang oh cuma atak ti yang berpengalaman sahaja yang dapat ani nang Dayak boleh jalankan mesin ano. Setakat yang nang Dayak mesin kaki ano kan. Aku boleh dak angan try group kan ano. Supaya angan try group tu kan ano kan. Then angan cuba goyang. Memang do pandai.
0: Ah,
2: bukan semua Dayak pandai. Cuma Dayak dia tengah nang senang saja. Tapi apabila yo group ayo akan macam do panai ayo mesti akan go head gustan go head gustan
0: amai dapat anang so perkai adi ta re nura mesti atak biar minat kami mati minat memang takkan jadi
2: yo betul betul
0: dapat anang mono ya okey have dengan anak ina happy ni kenta tu do puan ana ya nina antuk jiit so apa dawan ngana kami barengan berminat reat suba ya suba bedak pun ana jiit perka ngan ka ane ka ngan bisa jiro hayah di Facebook e agi ke dia tak teja ana ina ana jikom ingat terima kasih ke tudu pun ana ya mai meh sudi berkongsi kisah ngan pengalaman e di puno ngan inspirasi sai kerka ti bisa gengin semangat ke so pergebara di sepak aja berbisi barat barang dayung bedak terus berkarya ngan sentiasa berani nurak tede kerja adi ngan minat pun ka suba ke yo di bau dalam api medip ngan ngan nateng ada setiap jahitan pun ke hasil jahitan sit bisa menghasilkan karya di baga kemidok nai ngas penuh atin penuh cinta ngas kasih sayang lebih si gah bergunai inah kesabaran nak tidak kerja di dong nak mesti biar kesabaran dengan nak berdingan ke esna tidak wait tetap sama dalam program dengan sangon ya nah isin isan anwati dapat dingin tak minggu pau dan nunggu jam sama selamat isin isan kasobra bye bye
2: bye.

Okay, lagu Pimper lagu Zed Fair Adamant na nga bang anu gawai. Meplan kaya ingan nga bang daki anu gawai titia pada dia ponu juo ataupun gawai ti re de bori sija. Okay, jadi kuisa nang baga ingan de meplan mungkin gawai ti dia nai anu gawai ni anu sija ataupun open house ingan ni anu sija ke ataupun anu de boken sama kajen pingabang drenek ke boringan ya. Okey, dan anu gawai di so pasal gawai ya. Anu gawai lagi di program dari yang mengatur dan ni on brand nom dua-dua on brand nom yeno program Kampung Anarais Harvest Festival 2026 dan anu sibungas do anu kedua nya gawai taja buku peri pagi de kera pukul semeng singarom de Kampung Anarais. Ogi baga masam program de area obengatur antara dan ni anu beran no miti dia ogi nangnya sen daing sangen beauty pageant contest sena negeri treasure hunt ogi ga wat inuga ogi demonstrasi gong ogi gerai-gerai bijua wat inuga ogi boga masa merah program negara singarom nek singumi dua dang dua hon beran nuom yenu bitaning ogi bitaning children pageant okay waktu ni juga ogi gallery show house ogi bijua aku dengan barang-barang pinguman pinuo itira antara program de ria pengatur dan dua hiburan dua dan dua hiburan ga yaitu daki ingat dapat sama-sama ninga dan sangat final lah sendang sangat beauty pageant contest ya. Jadi itu adalah antara program dia ogi pengatur dan ni anuburan nuom negara dua anuburan nuom sawa 2026 ya no pesta gawai dari pengatur de Kampung Anarais pukul peri pagi negara pukul semeng singarom ingat de dek puan dia di kaki dan di pohon gawai di dia adira ke Anarais semadinya ni ingat aku po Romi Botang tu je danu semadinya ingat Rami semadinya bidapet dia dua ni nangnya dengan ni yang ada jual ke nikah ok jadi bisa nang mesti Rami ya yeah. Jadi di antara info dia dapat ke begitu untuk ingat dan pagi dia ada kita dari keyboard dia lagu gawai ke lagu gawai khas ni tu suatu minyak tapi bersama di kaitan di dalam FM BDSI kemandian dengan Tiaren.

Okey, lagu itu daripada Liza. Tema lagu dia dan jawabannya. Lagi dah anu ini aku rasa gak bikin sini lagi program yang no Pesta Serian Timengen 2026 de dia taja dan anu ini negara anu minggu 24 anu bulan 5 dan sawat 2026 dari yang mengatur The Serian Conference Center tajuk pukul 9 pagi dan pagi di negara pukul 9 ni singarum selamat taruh onu bijujud program ogi yang mengatur jadi Pesta Serian Timengen ni di ogi boga masam program sebenarnya ogi persembahan artis tempatan bitaning Mrs. Kebaya bitaning Gusti Lengan Watinaga Serian Voice Idol Serian nangnya Battle of the Best Ben, dua watinuga ogi pameran so agensi-agensi the swampigan the smesti ataupun wajib ogi yeno gerai-gerai bijua ya yeah. Ogi jualan rahmah ke dua ogi cabutan tiket bertuah pun ogi ke okey jadi tira antara program bidang ogi pengatur bersambut dua pesta serian timengen dan anuiti taja de kera onu minggu 24 anu bulan taja pukul 9 pagi de kera pukul 9 di singarom yaitu the Serian Conference Center yang depa daki Serian Conference Center ini. Terbuka Google Map ya. Ada time saja Serian Conference Center driving dan motor ingan untuk kau ingat kan ni ke rasa sejak toban dengan direct ataupun straight sejak ke Serian Conference Center itu ya. Okey, jadi di antara program dogi pengatur jadi barang ingat bukan sejak ingat dapat di ke Tematu bukan sejak ingat dapat audi ke di lagi dia di Ana Rais dan ni anubran dua-dua anubran dia Pak Tino yang ingat dapat minggu ini ingat dapat audi ke Serian Pesta Serian Timengen 2026 ok jadi dia dapat kubikus sini dulu suatu dengan ada ngaji dia ni lagu ini lagu gawai hasil ni dengan selamat anu gawai.

Okey, lagu Pimpur Lagu Gawai Mak Kau Betas Pagi. Ngan dapat ni ingat, ngan dapat ni ke Pasar Bau siapa tanya pukul taruh Pak Umi. Ngan dapat ni ingat Gawai Parade Bau 2020. Ni ingat boga masam yang ada pakai baju tradisional. Mungkin mubudaya tepdaya mama tu ada kawasan bau suam bigia dan Gawai Parade 2020 ini ya. Okey, jadi kita dapat nak sama-sama support ataupun sokong

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandai tak ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan saja di Satok, seluruh pasar Sarawak tu sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okay, lagu Pimpin Lagu Edison Maggie Semaragi dan Steady Manggalu ya. Lagu Pimpin, terima kasih untuk anda terus setia bersama ada kira-kira setiap yang lagi tengah umur sini tengah hantu gitu ya. Jadi ini menu yang dan tengah hantu ini mungkin lagi demu tonduk suam pagi jaya ke mungkin lagi de sedia onyat sen on anak buah ingan ataupun sen pasangan ingan ke rasu sedia pinguman ini sen tengah hantu ini tengah hantu susah jorak dia tonduk lagi dua mungkin tengah hantu ini lagi de main nanya miri sejak ke ataupun lauk tunjuk ini nanya aduh mungkin ok the diet dan tengah hantu ini lepas mans pagi meboga gemaningan man bat jadi dan tengah hantu ini mungkin dia diet kenika ataupun ponu sejak ninga dia nanya ni aktiviti dia lagi mengatur the pulau bandar Kuching dia kodak itu ya lagi dia nanya ponu-ponu mawa sija dusa jerat emang nampak ya semua tu ponu mawa sija pun kadang-kadang tenang tu jerat emang pak mesti gerak emang so apa lepas tu ponu mesti pirai hancus dia diet ya okay pak semua tu nuduk sa demingan dia mungkin riak ruah tengah tu lepas titi ya nakitnya ponu dua denangnya atau sama pitimang rasa lah semasa ada pakai oran so apa oran yera so dekat dekaku ah dua mak komut ningat ke keadaan mutoka ingan ngisi nyuo ingan maka dapat ponu pakai mutoka tu ya okay atau ingan dogi subsidi sen nyuo yang no budi pre-prima ataupun ron pre-prima budi jadi ingan dapat pakai ya nyuam buran itu je kogi 200 liter sejak birang buran kedak sebayu itu atau kogi 200 liter pak obong orang jagin 200 liter aku bisa nang masih kogi yang ada kogi todeh liter ingan onu itu baru 22 buran kogi ni minggu habis lagi atau ni minggu moy honu atino ada dan buran rima iti masih kena ke supiah liter ingan sembudi pripu rima iti mungkin lagi demo obo 200 liter no bertambah sejarah ya so apa roganyo atau puan nang memang suku punya mar adin kurang roponu pak suku itu ayah ogi company ogi nanya upi-upi seperita ada bekerja dari rumah ataupun BDR work from home ini nanya jadi ti dapat ngurang bebanan ataupun pinusah barapi kerja pada mun birang konu buat jam lagi ke ni ke jadi dapat naik kerja sen bori sen rominara ni kan jat sama ngeja lagu the SNTS band peluang ke taruh sumpasa budi pre-primo ini semua mau buat 200 liter mendoi peluang ketaruh atau kajen buran debau lagi kita berperuang ya okay dia sudah ingat nanti-nanti saja sentiasa happy sentiasa rami mak terlihat stress walaupun boga pinusa ya terus bersama di Kuih Dati dan YFM BDSN kemudian dengan DRN

segmen Yengan di Aren para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunandu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okay, lagi minggu dah macam ada hasil bersama dua hari kurnia tu orang gue dan tetap bersama teman saya sendiri pukul semua dengan dua tengah Nur dan pukul semua dua titik atau sama dengan Jid. Siara Desen Miri Avam yang dah sini kaya. Nah, jadi pasti yang dapat tengok Jid program ini kena pukul 9 mengumi Pak Makomut dan pukul 9 mengumi yang dapat pari lagi dengan Jid siaran dan Wifam BD yang dah segmen dengan Chang Putih. Pukul 9 mengumi ini kena pukul Pri Singarom pukul Pri Singarom nak pukul sungdo yang nu segmen ngarom pawan sama lagi pukul sungdo nak pukul nom pagi yang nu segmen semangat dua nom okay ada dapat ngaji lagu-lagu pibur bukan sija niruso afam di 0.9 the Bandar Kuching bati nu gang niruso afam di 0.2 the Serian dapat ngaji pakai aplikasi RTM Click dapat dengan download niruso Google Play Store dari negara website RTM Click rtm.gov.my. Okay, nak pengajit ke pakai portal RTM. Selamat mana dia ada dia mandang tengah anu ini dua selamat penuh nak kita penuh dua hati negara selamat dekat topat dari nuju ingan ya. Jadi ini ni siap pengguna yang ingan program desua ingan dah ngarap nang suak muju roboh naik dua suak gimping rami nudunya ada suami bigian. Jadi aku dan onuiti ada senaga tong anu juga selamat tong anu nudu suami bigian selamat mandu selamat naik kerja pun naingan nak nang suamuju bye bye.

Halo-halo saya berada main yang terlalu main dengan hamani tamat ke usung kerita amat kalau main segmen ngelarah ngelarin hapan din atau program tamat berada ni kira lagu Lengkenan Rosiana Rai Liban.

Iya lagu ala ngaban tama belong klaraha telo belado ni pajit hina kami RJM Miri membeh telo kaya na pemodah mana beka la belado belado atang apa ke enam lebih tapi tak lem tuba kano program telo belado ni aku sunukong gerita ma tak lama segmen ngarah ngelonin hapan mana beka la belado belado atang apa ke la hatelo lebih. Okey, manita malang pijit dan kami edoni delima teman hang telok la un harian utama teh reti dalam mendaleh dan nyenang lebat nan program malang ana dalam dari taman Sarawak ke Jaka ani hitam nyenang ngamun utara tangga selatan dari Sarawak ke lebat program. Dengan manita malang teh aku siang dengan manita malang teh blu adalah Sarawak ke Sibu. Dengan mana telok lang teh dalam dalam belaga hak kapit jan hado mana telok lang teh hak long lama kerani. Tidak mampu dengar hak mana dan long lama dua ni hak nah hati jauh festival budaya barama 2026 hati no lebat nana program program long una nam atau manjih madeh nana perahu tak jauh dah long nah hadui negara ngelepo belak pengumuman tak dui dehinun tuan an hadui usukan oleh umato. Nengiyo man better sen temai anu program mana perlu saya ado bulan 5 ane dem. Kena telok lang teh hak utara Sarawak kui nak man telok lang teh hak Miri hak Marudi hak long lama dan hatang bara dengar mana dalih apa nak telok kusi hak PS Radio Kayan heti awan nak telok pahabung. Okey, mantok lang lebo hawa saya pasal kena payah aman nak telok belado ni. Ha kena hade nak apa nak tak dihina telok lim ngejelo hadui tam nunan pelahu mantok lang sang te napa nak hadui tanggungjawab sosial tam ke hatugu ujung minggu ni. Okey, tak lama kelarah tamu tapi kau nak pelajar awak junang tapi tak mampu apa jing yang ada hendak langaya ona nak pukul 75 minit belak do kita mampu jing tak jauh dah hok tam ngedo ni asan hado kita mampu nang tak jauh dah hok tam do ni ya nah it akapi mana pelamana kat lawan pelamana mana dah hok alang nanya mo tak lama kuri-kuri naan rame dehin hadui alang antam na jarun bulan 5 ane menjemtok na itam kaya ni tam magi nak ledoh dahun dah harin na telah hiban nunan pelahu bidai magi nak gawai nerpa gawia tak lama kelarah peji dahin kami dua ni kena telok deng hak kelok hipun lengap alang hak beh pelahu deng kelok bara kenun keligid atih nerpa ratu cantik atih haning yoh nak tak lama dahun dah kelunan alang lengap peji murid padahin na telok ngiyoh bahasa etnik dah ah. Kena hadang peji pahani pekiso dalam telok kiso ita mak dengan pihak nek jam tak lama ada asal budaya dah komuniti alang alang beh lahu mana nampak kau ji junang dah hot tangan nampak kau ji 45 telah dengar keliah pukul 2 lebih telah mau program keliah dan asal tamat dah hina doa ni dalam sejarah hati pukul 2 junang empayan mihadang wak kelarah pagi dan nak amat telah mendengar usun tanah biasan hado radio kaya ni sang meja program macam tu kalang layo nak mutam dapat kedua telok hati peji dihina kelok mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih jadi tak menyenang menbeh kesudahan program tam belok doa ni tak telok kami alang nyadu yang ada ni mana pukul pada dua berdado aku usunukong ada mana pukul telok atau pukul enam lebih di jadi pan dah nak nak dengar lebih ni ha nak hunyang gerong jadi anan telok long kalau alang peji dehin kalau telok meklarah tama beluak doa ni.

0: Ya, saya tak telah melagu nyadui su mana dah hari na telok langa nyadui su mana dalih Sarawak kerani dendengah telok dalih apa na telok tek jama kuri kerani hak dalih apa na telok jadi mana kami alang tek telah ma dalih Sarawak kempayan kumu tamak kunti hamiri ngap deh kami alang tek hujan ngalang ning lidam do ha kan hari na telok pidoan sayu belak do DJI habung la ana danih kena sayu ngelarah hujung minggu menlim bakal-bakal lempeji ngeriang rido kayan jakaan ni meran lasu matan do aku siang kuri-kuri do ni sum ha do dui tak tua lebak kena ke lagu pasar tamu asap saya kena pa DJ kan hari nak telak pidoan ya saya kena menikat pidoan mana ku siang jan hado lahu mana Daniel O'Neil kena jan kalon kena na Alan alang tedah kena na kereta te usun Alan ayak agrani. Okey, mana tak lang ngamat mana dalih long lama pegu tak lama keliah berarti festival budaya barama 2025 man beh keliah alang ana jima ani deh ya dah tak jauh petadi yang paksa ke makanan daripada penguman asal ta orang ulu dehin nakina tak dah petadi yang na luku na kasambut dan pelahu petadi yang nak kuih bangkuang dan nak kuih pico kita nyedang kadalang dah atas dalam kadalang dah petadi yang jihma ini dah nyedang gabar teh buat lang dah te tak alam bulu alam ua bulu teh kanan tape teh aslukung anda nyakau berkajo-kajo teh kuih bangkuang lahu. Jadi anak-anak oka balai dengah menbehadui alang anak ha longa lama jihma ani deh ha dewan SJKC kiti alasan awan petadi yang di pengumuman asan tino kita nak dapat sak menuma ona noreh dah green ha dewan jihma ani deh yang dalam nuntua menentelo alang tak dalam kursi yang danilim kalahu program pengkayaan Sarawak cawangan kucing deh ya kenun kah rame nun hadui lang anan telok na kerani wina menitam alang ngetengih ngih program.
1: Baik, kak bani penyot. Hinok kat tainan.
2: Aku ikan epan net. Itu lim ke pahabong tini ni. Hinok pekat tes ka.
1: Bah, urok nun eh melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyot, nyot, nyot. Ini nerim. Ini imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
2: Sayuka, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti. Milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Tukai-tukai ini sayu berapa harga? Apa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, abin hadui jiak, dang tubuh usi milijah ka dahin ngavan.

0: Iya tung tarung tiba kan Ezra Music man telo alang kita ma temo peji riang ada undang aya atalam dale.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online man pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nepji itau.
2: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

Okay, tama tama po dihin na dahil na tulang wa alang ni labo po dihin tam ha Facebook radio kayan Mira FM bi ang pamampayan nati jama kita miya ha te jo kadalang na tusah ni tubu te usun na naya hana ni mana bariya katong bay tam maklunan na bangu ati ciri alang ujong na te pamo laba tusah-tusah patong alang na bara tubu te usun na naya padong te to kay tusa halang ni tubo win na kanan to kalang marong kadalang jana patunan tam na tugutama te usun na naya manjamtok na pake telepon na tugutama dreba drebangian patap awa na lang jan patut na atlo sangangian kata na tam panok dap patap alan na lang ya win na manjamtok na ta lama dale tam pen Borneo nang hipon alan pen Borneo hitam da pano te alan ya anan palahu tam jandang sanga naran nak dah dereba ngian lafa tejo keselamatan tam ngawe kena pedong ngawe ni tam dap palang panod jinun kelunan dihen tam ngain talam nuti lafa tejo keselamatan long batung dihen kelunan ja alang pake alan tiah dihen tam lahu alang katelok hena hai tam ngudo tugu tam dereba abit nun tam ngudo takkah udu tam jam sukup takkah kenan agih tam amnu nak sayu. Dahil alang kapat, alang pahamu tusah te usunan na ya, yakna jan dengyo aturan alan. Dahil na tegu kata anak tegu telok nyayang, benji behule betau alan, ngendap sang pude, alan awan tampano, hui nak man telok lang pakai kereta, pakai motosik kanunan, nuntua kenderaan, kina telok dang pekudip lampu isaratam. Dahil na tegu tam, alang ke lima, yakna tegu tam dreba, ya senang riang dahun lagu ayak-ayak dalam kereta tam awin padong awin padong to kana lang dang na ta makaso dahin na jan api bahat ta jo ano keselamatan ta mate usun alanaya dahin na jam kita ma dalam kempen na kami alang teh Miri FM official lalang anu sanga doani nyawa jana jitaruhan jadi kinah ta makuna ta jo keselamatan.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk do ni au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale menjohorip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

Iya, tiada lama tiada lebang duet dan ini di NSB meta mata lama kelarah puji di radio kayaan Wiri FM. Alang kita mereka ni pada puluh ji minat lalu pukul pada dua belas dua dalam jam ta malang guna loh belas dua ni saya kena mana kalau langat ni lebo puji di nak kami Facebook radio kayaan Wiri FM aku nyebong dah kangguang hop deh. Wi nak mana kalau langat datang puji di nak kami live tak lama kelarah telo ngah dua ni di nak kena kui. Mana terok lang live hinok tu ada leh pantam teh haus suntana radio kayan ni terang anna telok kering mana ada leh apa anna telok dah hina saya brado man Florendo ha miri dah lok lang teh ha miri ni ya man hari na telok lang teh ha miri saya ngak do sis di jusun kena una kelok kumania kena ya kalau panak sang te kumania dapur kena ane kena. Ya, saya Brado. Hello, Florendo. Ya, saya ngarah mana kelok ja pada barang kelok kuman ah, kuman besar-besar ah. Mana aneh nak mendahari ni telok lang teh utara Sarawak ha, Miri ha, mana telok lang teh Kusiang dan dengar telok lang teh Semarahan hak matang jangan hadu mana telok lang teh Serian lahu dan dengar telok ya menhari telok seselia ulau lulau maju usu ya saya ngelarah habak do menika lahu seselia lulau ya kak maju usu ku maju usu mika mini mana konti talam nentua perdah tak lama kelarah kelok wina mana kelok alang tehreti tak lama daleh maya hadui alang anna kelok na teman hang tak lang te ake lagu dangdut lagu nuloh lagu lang kena Navita Arbia teka alam koleksi kami dalam kelarah telok berdoa ni teman hang telok lang perah hepak ya ini lagu lang pitirah tu jauh perah hepak ni sakit gigi yang nak tok nak menteri merido kayan Miri FM gap jitam.

Iya, nuna nato ke sita dalam lagu lagu mak sakit gigi lang kena na pita alvia mana telo anande. Okay, asan hado mana tama tak lama dah hok tama doa ni halang uak teh Facebook radio kaya mereka yang maji dah hok alang ngap mele. Kena hita mak jan hado te aran kat alang antam makna tak lama bangsa tembok kaya ni maya hadui lang antam na macam tu kita makna rame ledoh tak ni tak makna petadi yang loh jam gentam bite aran dan nyelengen nak ngiyoh manbeh adat budaya tam adat asal tam kaya ni alang anakku mak petadi yang nurepa pertandingan ratu cantik ati hetak magina tak lama dahun tama kaya ni nah keligit. Macam tu nak ledoh ni, dan kita nak keliah, nak rame-rame, nak keligit ledoh-ledoh. Tak kata nak natinan, alah tamat nyam, tapi nak biar ni jan hadu tak dahun nak telok kayan. Jadi kena telok dan nak kata dahok, tak jauh dahok telok doh ni hanan. Okey, men telok li malang te api bagi tak lama petadi yang ngalang na jihmani dia tak lama festival budaya baram te petadi yang macam tu nak petadi yang paksa ke pengumuman alang na malam mani dia han ngiok dahok bara alang ni mana dah jatuh kuasa penganjur kena kelok te ngeri yang winak men telok lang te halung lama. Prais men petadi yang alang na malam mani ada ani jan masuk ke kelihat alang anak hak hunge menjam tok nak dah na perang haruk nurepa perang botanan.

0: Sang an barad hin sang malamani dah sang mai hadiah man kalau alang menang tak lampa tadi yang alang anna di ma ani de tak kali alang anna macam tok nak kalau alang yo petadi yang makanan sen orang ulu dah hin kina anande mana kalau alang yo petadi yang na penguman nasal hati kue pico kue bengkuang. Mana kalau alang petadi yang nak na alisam daripada hajukut anande, dahin man kalau alang nak na petadi yang luku. Dahin kena kalau jamlim, we nak man kalau alang nak tapi petadi yang penguman, nak penguman asen orang hulu dahin Cina, jihma anide. Tak lama program festival budaya Baram. Ya, saya kena mana kelak lim sayu ngelarah mentelok dihina sayu ngelarah belado. Hasan hado pergi dihina kami online radio. Hina mentelok lang mukeh man oh nak tua pasrah miri kelak dang online radio. Mana pukul 22 belado atau ngah pukul 6 lebih. Putung do.
1: Lenghina radio kayan miri FM online. Men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Ya, si tak dalam lagu letang tenan nalang ya kena naik juri dengan nalang ya kereta mata moha peci dihin naik kami dalam Clara aduh mampir telok kaya na pemoda hokman arti emiri sayung larah belado mana sarai anye bosi kadu ten runarudu Fujiwara seselia jo kataman julan natingang anunan pelahu mana pido wan ya so kenap apin napa anda peci dihin naik kami hari do kaya nak Miri FM. Kena tamih pun Clara halang sayu dua ni. Apa dong mina petam pekulup amahabah kenan hadu lan telok na. Ya sana jaki sana hadu nehan nurepak kep jaki hak rido kaya nak Miri FM. Bara dengah mana dalih awana telok. Dengah mana telah lang tak dalam dalam Sarawak kuina manitam alang tak ha atah sebuyau dahin netriso tino jembatan mari yang u an pejadi dahin jembatan lang atok harula na tak lama dari tam Malaysia ni jembatan batang lupar satu alang petok dalam sebuyau dahin netriso tino jembatan ni an ngiu dang geri ude lang ayak mendah keluna nak lang murep jelang jelang dahin bahaya banget dahin awan awan dalam pejelang dahin atahanan. Ya ampai ini dah himana hang tok lang te tusun nurepa mudana kereta telo te tusun ferry seboyau triso ani eti alang darai tak pakai nak nak ada te hang telo 10 minit datang 40 minit pelawat eti pelawat Hungianan baru tama dapit di Pahbanji pakai ferry. Biar tak nak jematan mari yang langarana langaru nak pat puan saya perlu pat kilometer. Dan belajar penuh nak nak tak ada perintah dari Sarawak hui saya atu pat puluh saya juta ringgit. Dahin tino jematan anan uan mengadat hadi pakai nak tak lem dari tam Sarawak ni hati ada halam deh. Dahin kena tak nak jematan ni. Dan mai ji to kalang sayu menai tami tama kelunan Sarawak dalam manota manota dan antam na putah lahu dahin nunana pelahu tejo hadui urip tam putong do pelahu dan pejo dahin sayu ya anu si bujam kan dena laban patau man telo beluak do ane. Dan ni dah lima jinun yang tengah men Kuala Lumpur anak kami pemo itam song pejoh menjam tok layo nak.

0: Okay, nusi kujam malagu. Hari ni lagi nana dan abang pa minta madhin naman telok lang may jusu. Tak lama kelarah telok ngedoa ni peji di Redo Kaya Amira FM. Ya, sayu ngelarah abdado man Mami Aaron, Ulau John, Dabri Nekai Baja, Ulau Mering Petrus Wan. Nuna na palahu man Somel Oyok Sam, Sian Ngalang. Jan Hado man John Ngo, Jennifer Anye, Azwan David, Runato Ajang Ding, Frishila Ubung, Maguay McJoyce, Payak Ding, Daniel O'Neill. Tak lama Clara Peji di Hina Kami Hari Dokaya, Nak Miriam FM. Kita tamih pun Clara Halang. Sayu doa ni bulua dalam mana telok ngelarah doa ni. Jadi tak menyenang tak jauh kio layan do ngeruak ngedoa ni apa yang tam pejauh ngelarah peji di Hina Kami. Nanti tambah nyenang tak jauh kio layan do lebih do lima ani 22 ada bulan lebih ani an ngio bahui belari ha kuri kuri awan lang tak tak lama dalih lirin malam an ngio usan ha kuri kuri awan lang tak tak lama dalih lirin dari negahan ke sudo yang nama na 20 telok tangga 34 derajat Celsius. Jima do 6 jima an ngio do megang lewi an ngio bahui belari ha kuri kuri awan alang tak tak lama dalih lirin dahin malam man usan ha kuri-kuri awan alang tak tala madalih lirin dah nagahan ke sudo hina mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Jima dok nam jima an ngi do megang lewi an ngi bahi belare ha kuri-kuri awan alang tak talam dalih lirin dah malam an ngi usan ha kuri-kuri awan alang tak talam dalih lirin dah nagahan ke sudo hina mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Domingo 24 de bulan jima an ngi usan ha kuri-kuri awan lebih anjir bahui belare, ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin. Dahi na malam anjir usan, ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin. Dahi naghan ke sudo, ya nama na 20 telok atangnya 34 darjah Celsius. Jadi kena tam jam lim, tak jauh kiok layan do. Nahari man lebih anih, lebih do lima, 22 de bulan. Atang do migu, yakti 24 de bulan lima anih. Kena dengat na. Itam dang nemen op ampayan tamatil ka maya hadui alang antamna ujung miguane.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan nepji itam.

0: Iya, putung do aku yang matangakan Alex Lihana dalam lagu nak alang geritam halang geritam temoh apa nanti itu kita juga keselamatan nanti lo deh ini kita tama ngeta mana baria kalang ada ngapa mo alang dang naik tama gak atu sah te usun ala naya ya asan hado pakai jet keselamatan deh na ngio hat ngian grimuto te usun ala naya. Dahin tegu driba asan sekali hingga madua na telefon ke telefon na tegu ita madriba. Dahin lama Allah na hito ke keluna na lang antaranya lama pa an na pidah tam uli ha uma.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM di 0.7 dahin FM di 0.6.
0: Asan hadok temu yang tak dahok telok ngedo ni deh. Nah, keligit. Keligit ni. Nah, aran keluar lang atak. Atak nerepalang meran-meran doh nyam. Tak lama dahun tamakaya. Nerepah ratu cantik. Kan tak lama dahok bahasa Malaysia. Nah.

saya tak dalam lagu lang tengah rana terjoli bang ya kena. Pemisi ujung minggu ni dong buka awang mana telok dong pahabung dina panak hari na bakeh telok alang darah jalan telok pahabung kena dong mabat kenapa leh bang telok. Okey kerana 15 minit lalu buka lagi ngak do macam tu ke terbuka dahok telok deh peji terjoh dahok telok ngedani kita menyenang terjoh dahok alang pihan tamah tumun te dahun tamah kaya nak doa ni. Aku APG dah hok tak lama dah hentam kayan macam tok ramen ni lebak petadi yang petadi yang dah nya malang dah na bagi tam kayan aran nak nah keligit. Okey saya kata mai tam lem pi atam peji tumun tak dah hentam kayan malang antam itu tak lama je lihat dah hok dah ni ngua ya nah hati keligit. Jadi kena kalau ada enggak na kata dah hok tejo dah hok ani tak man hang tok leng maju su saya kena man kalau leng maju su tak lama kelarah telok tak dah dah hok telok ngado ani tak palong telok leng maju su jadi kata dah hok tejo dah hok dah ni ti pakai dah hok kligit ani na dah nyam kligit do ledoh do mana ni ana ni dah kata dah hok ti tejo kligit tak lama tak nak tak makayan lebak ka aran-aran nampak gigi dah tak jauh keligit ni macam tok ni tam nyam bi ani ha telok tu ge tak nak aran-aran umaru tu di tam naran tak leng na maju mani da beran tak leng na do keligit lil yang padong ka ana kata nak men telok tak lama kelarah pergi di nak kami hari do kayan ngedani kena tama tumun te dahun tama kayan ni hati keligit ngedani di aran gelaran tegu tamna keliah na petadi yang doh nyam itam kayan bagi nak keligit jadi macam tok do ledoh ni nak keligit do ledoh nurepa keligit ledoh nurepa tegu tamna petadi yang lengjak dang lem kita pakai dah ani tegu kita makna rame ka dang lem kita ma pakai dah keligit ni ati tadana ada budaya tam makayan te adat asal te adat lepun tam alang jadi terana pinanan te gina berpa arana tak lemah dahun tam makayan ya sayu dolo doh men klok lim kata dah ke te jo dah ngedo ni kligit deh ana doh nyam kligit dolo doh adu mana ni ya hilim klok lang api tadi yang dalam kligit adu mana ni lim klok hena doh nyam ha?

Bangsa Kayan, hianahi pun adat lali pedang nak dap. Dahin hi pun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa Kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telok naan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Mijam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah majar adat lepuun nuna alih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan ani. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak penjingi da tehang ji dahin ji. Pesaya tehang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengateng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asol anak kamek jo, adat lali dan kamek muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lem itam anak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lem.

0: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
1: Pakai FM di kusung ji petusu, dahin FM di kusung nampuen ji.
2: Surat Tuhan te kuma, tepa itam nyalam, awin Allah alang aring-aring nyalam itam. Pihak te jila ungalang kuma, aku nyalam Allah, kena pihak leh te harina, kelunana tipa mong tua, tanah te jiklunan am nyalam harina alang anak nyinang. Nusihat dan nyalam Allah alang ampayan anak nyinang. Tebarani u antamala meniha, unala nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.
0: Iya, minta melim, tolong kelarah berjid hina kami sengadu mana payak ding, sengadu minta melim balang tak kelengi radio kaya ngadu adik kena ya, so kena mereka payak ding atau berjid hina kami tolong kelarah telok beluak doa ni ya, nunok mana telok lah ngatik selatan dari Sarawak, kuih nak mana telok lah ngatik atas Serian Semarahan Lunduk Bau, nudengah mana telok lim lagu langganan dan bampang, kalau dia dari Sarawak Nana pelahu daulah doh lagu langkena Rosanna Rai langkri tama temo hapi-hapi ji ngeriang adho tangan langkena na taman telo Pastor Yusuf Anye ngabdia kelunan alang nyalam Allah tekep nyalam harina lahu okey doh ni alang ana pejadi ha university Kratin Malaysia Miri hakna tejo hadui te pejadi kamus etnografi dalam talian nakayan tino hak kalau peji din kami hari dio kayan dalam hake lang ne lebo ga tejo kalong-kalong ga tejo naan-an aran kat gi tak lama dahun tama kayan jadi dani deh dah lok te pejadi nak tino kronanaya alang pelong hadui ani Ya nanti malam Menteri Jabatan Pemerintah Sarawak membeh buruh imigresen dahin pemantauan projek dahin pihak alimkah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu Dato Grawat Gala. Tek bara dahun tam ya na urip men ji community awin na hipun legah budaya adat asal dahin tradisi lisan dahin memori kolektif alang haja antam hipun men atu pulu duman alang ulalo turun temurun kurina balai mendahun nak teguh hati terjadi projek legasi bahasa dana bahasa terancam ELF kamus etnografi dalam talian kayan alang ana auditorium Makratin University Malaysia Jihma Anide Ji mana kerana naya alang apa boh hadiah ni hena hari ini telo Dr Roslyn Wan alangnya di peji deh nak kuri dah kerana nak ayah alang waya urip dalam komuniti tamakayan hui nak man pada haji telangusan alang pelong hadiah ni jadi kalau dah ngerti ha Facebook kami Rido Kaya na Miri FM alang kalau jam lim kenunkan an hadui alang ana tegu dah ti pejadi Kamus etnografi dalam talian kayan alang anda do ani deh heti jima ani deh. Dahin dang lim ke kelok teh YouTube nyenang nak abin nanti nanti jimantan temegong tama kayan ti mantan temegong taman tam heti pahang deyang. Ya alang abara kenun kerti hade mahyang tama kayan. Teh YouTube etnografi kaya nanan.

0: Iya, tambah kayaan lagu langai betul kita maha tak lama urip tambah akayaan. Okey, mitam lima tak lama dengan Habitat Sarawak kau te musanga dah hok hati telok 2 bulan atau 4 2 bulan 6 ani ha nak gak te jo do permisi dapat doaya lang an na doaya. Jadi kelepasan am gantian tak lama dari tam Sarawak ni abi nak kena na te kuri-kuri permisi petudun lim te jadi tugung teguanan wina na hari te 27 ada bulan. Ngih mambe dah bara lang ne man setiap usaha kerjaan Sarawak ko te bara ya ti doanan ya na adua ya. Lehin na te da section 5 ordinan hari kelepasan am men telok ala tam jam lim dehin tokanan pelahu ne yang dipertua dari tam Sarawak yang ngakun dehin telok 26 hena na jadi ji doaya itu ngalui rame do wisa kalangga te telok puluh ji do bulan 5 2026 dehin pat 26 hena na doaya itu ngalui do gawai daya alang puhura alang petudun do dahin do kenanak rasmi yang di Pertuan Agong alang gak tekji do bulan 6 Duman 2026 ane. Kena tam jam lim dahin hiriak te dahok bara ni dahin nyenang membek dahok bara alang ni men hospital Kanawit Jabatan Pesakit Luar Hospital Kanawit angkap te telok dahin pat 2 bulan 6 kena kita malang te ha dalih Kanawit lahu jam te to kanan dahin sangan buka wilayona te 5 2 bulan 6 hati 25 dahin Jabatan Pesakit Luar wina mana dah alang te ha Kanawit sang pekep menji 2 bulan atang 4 2 bulan roti nak menduk ji atang 4 nak sang pekep wanda nak sang ana buka man kelona lebak te 25 5 2 bulan 6 jadi kena tam jam lim te dah bara te jo jabatan depa uma perhalang pekep teguh te do ayah anan tak lama dari tam Sarawak ni lahu. Hello.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

Di malam macam tu ke dah dalam lagu nak kena roman jo kanan hati di malam nak kena katok tabi kui maniha kena ya saya yang lara berada mana kalau lain melang pejeda yang ngado ani mana telok lang lan radio okey mana rin telok lang WhatsApp telok ngupdate ake lagu nak kena dan ini lagu libang kui hati lagu libang kui alang kena dan ini DJ ka katok mali madah alang te kelangi radio kayan hina tuang apa anda te gina ada nak apaan anan tua saya kenapa dia jauh sun kendah rina telok ya saya kena mana kelok lang ngata was saya pakai lagu gina hat telok denak saya tak lama kelara hat telok bulat doa ni hina apaan telok ngelarah lo tak mana hang telok lang hukuman terdapat tak mana hang tak lama telok ngudo hukuman ngedoan ya pedas saya.

0: Ya, kena halaku lang pertengaran na tayo jolly bang lang kena na dan ini ni mana pangake dah hari na tlo angka jelawas ai pangop de te PJ de na hani. Dalam makrana PJ de na kami arido kayan Miri FM de na semua melaka. Saya minat ampa ini tama PJ dalam program kreadat Al-Satam Labiane.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Tips uboh taya kelita. Lubunji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: Iya, awi kaknya lamah nyalam nadi nak kena palang lah nak kena Florena bulan tak lama lagu nak langgerita mas sanjalang nyata ngabu kalau dua lebih tak lama tarah tama tapi kalau dua lebih ngahap apa yang ditama peji tak lama program kerja data setam ditama sangat pihak peji dari yang dahun hari intlo piang lisut barat tejo hadui langkenan pertuan nak kayan Sarawak kacau ngana belaga tejo kerja alang ana dah lok na nak nyenang membeh do bulan nak program ni hak na mato ngedua ni 22 do bulan datang 24 do bulan. Hello.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendije usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah ne alah wah nak ne napang dahin kalau lin. Pihak penganjur teklim menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang sediakan. Kewanan peraturan keliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian, dahin cara memutus keputusan, ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dah hok barasa yu kenap anharin telok di Jeusun Tuhan memberkati.
0: Iya kena hal program pano pejodin sayu hati nari dani 22 de bulan datang 24 de bulan Mei kena manharin telok yang lisut barat jo hadui alang ana dah lok pengkayan jangan belagah nah mato doane. Hello.

Ini dalam program kuliah adat asal telah lebih ni kita mah pihak peji nak tu gaya adat tama gaya ni ngi nurepa nak nak kelunan alang amayan alang melak hitam. Jadi ji alan nurepa ji gaya menbe adat asal tam kayan awan tama bara kena ni kenap tam hatan kenap tam peleran kenap tam te dah kelunan alang anan telok nyalam alang nga u melak hitam. Jadi tama peji din hinan telok kain lagang alang na leken dah alang nga u amayan.

Kriket di

Hinang eka malang kalat andokan lang laan junjut ninanna asinon dina eka malak batang orang lan ini melakulim ihina santubo iha malang kalat telong burak lan lawang junjutun bujawa jawa nak kerigi di mana nak de mana re ang junjutun ika geri telote pala geri telote pala lalale dale indonan jia telo ando mo dapet na bantelo ante dapet na bantelo ante geren mata ando.

0: อาวกาลมีกะเดลวีมาตันนันโดยีร่างยุนยุตุ
1: ยันนา
0: เอกะกะ

Ya, mitam lim nuna ni tama pia peji tanama program kria adat asal tam anang kita saya minat ampai tang pekol dua ajunang tama peji tanama klarah tam ni tam landrung ahadui tama nguak tek dolima ani ya saya ngelarah lebih mana terlalim.

Iyan si tatalam lagu lawe langganan Alexander Onki Martanzai Alangrita Makrani Jiminet Ampai Tam Peji Talam Madu Ani Halam Sejarah Meso Kena Men Kelok Lengan Lebo Peji Din Kami Radio Kaya Mere FM Talam Makrarah Tam Do Ani We Nak Men Telok Lang U Mutaman Ruga Hadui Alang Ana Telok Nang Ruwa Dahin Nami Tamlim Tejo Hadui Hadui Alangganan Anak Sarawak Temu tama petadi yang dalam taka langaya atau dalam terletak Malaysia ni di no Grasslin tiga mana bintulu ia dalam ngapi Miss Grand Sarawak 2026 di no petadi yang dalam peringkat terletak Sarawak na tugu malam ado telok alang u ani deh Grasslin dan di pakalah perlu telok finalis alang ja mana lima daerah dalam terletak Sarawak ni. Dahin dah lang menang dalam pertandingan dan hap sang te wakil Sarawak dalam pertandingan Miss Grand Malaysia 2026. Kata mendah lang api nama uji tangga nama telok. Dahin lang sang dang anemili dang wakil Malaysia ala anengyo sang te petek ha peringkat antarabangsa dalam bulan 10 di mana ni kata ha dari India. Ani ha na Grasslin tigang ani ha na di man anak telok bangsa Kenya atau pa orang Hulu. Di dunia mani ha kena hadang gre. Terana man dari tama Sarawak. Ha mata na usun na tana. Okey man na telok lang maju sung ruak beje dah ka WhatsApp radio kaya Amra FM sayu kena sayu ngarah lebih sayu lebih mani kat DJ kan halo. Oh kumanya. Ya upa kami kuman ngeraun ayak kami ngap deh jangan kami ngeraun ok ah. Okey mita melim hari do kayan Miri FM ngap jitam. Hello Miri FM. Ita mah peji dalam doa ni halam sejarah gate 22 dalam duman. Hati dalam bulan 5 duman 60 pitan 50 pitan. Majlis di penjadi pejabat pos berkereta Pulong. Alangga Pulong hadiah ni anak yang berhormat Encik Sardon bin Haji Jubir, Menteri Kerja Raya Pos dan Telekom dan hadiah anak nah Teluk Anson Perak. Pejabat pos ini sang nah hadui dapat nah perkhidmatan mana perlu pada kampung dan kampung-kampung Mariang alang teh ha teliker daerah hilir Perak. Teguh hati pejadi hadiah ni hati mungkin habah peji di nak dah lang nyadui tak lem pos ni dah nak dah dang hati pebeli saya pelupitan ribu ringgit lega stem dan tiket loteri sosial alang ana teguanan dan tama peji dalam madoa ni halam sejarah hati te 22 25 dalam duman pelupitan 50 pitan peresmian pejabat pos berkereta dan pejadi ha Teluk Anson alang pelong nah yang berhormat Encik Sardon bin Haji Jubir Menteri Kerja Raya Pos dan Telekom. Ya, 32 minit lalu pukul 2 lebih. Pejauh dina kami tanah maklarah tam lebih ni. Wah ni habis tamah peji tanah mendengah usun tanah. Dari mentolok lang yang temuh. Lebo peji dina kami Facebook radio kaya. Ambil FM mendengah mentolok lim. We nak mentolok lang umu tamah. Tak lama beluah hadui tolok teman hal. Nga tolok lang hukuman besar-besar. Belak doa ni dah kuriak. Kena tamah temuh. Magat beligat sayu. Ya, tak lama hadui lang anak tolok anak. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Salam tolak jam tolak ana. Ampayan pahadui lebih aneh tak akan menita melang nyadui dalam mopis peritahan dan pelahu swasta jan hadu mana tolak alang nyadui dah pelahu saya ngarah lebih mana tolak menyamtok dah dahrin tolak alang tak kisok peji dahin tolak Facebook Radio Kaya Amir FM ya saya ngarah ujung minggu kena dah lah unya up bara ujung minggu ah. Apa ini tak mana hang tolak alang upul mana anu hayang tolak teh ujung minggu ni korek. Dah ini mana telok lang tak betang hukuman kena telok peluh besoh sayu lebih ni dorong hadir lang anak telok nak.

ya dalam nu na tua putong selia purip tama krona ne jana tia hawinanan na kena tama santam pakata urip tama dahin krona na lang ja anu na lang pasti na duman dahin na do mariang pelabat do mariang kena tam dang biti dahin na kiam alang sayo dahin na kena alang aya lahu tuma pejadian dan kami Miria FM Makayan pamo program Dawai Fadila Intan Miri FM, Ngam Jitam.

0: Yelah kereta pada puluh telok minat lalu pukul dua lebih dalam kelarah tam lebih ni kena tam hani ngeriang lagu-lagu alak ana pahamu jarun telok ngelarah di ana jarun telok petih ala telok noran nak dem lok sayu dan nak sayu nerungak hadir telok nguak lebih ni dah ini tam peji tak lama kelarah baik lokah tak lama segmen ngelarah ngelanin hapan men RTM Miri membe telok kaya na pemo dah aku usunukung peji dina telok atang bukol telok lewing hop bi asen hado rido tam kaya ni sang pejo atang bukol nam lewi ja paya na kame mekap lasan bukol nam lewi ore rido kayan mekap lasan dehin sang nyebong wak buka lasan peji dina telok bukol berdua blok do putong-putong do dehin pekap bukol nam lewi anan te bukol dah telok peji dina kame rido kayan Miri FM alanggap jitam.
1: Hello, mentelo hari alam paan sekolah lo, tengah alam sekolah labo alam urip menghadap kelengki Radio Malaysia kayan kayan.
0: Okey, minta lima tak lama kelarahan telur berluak doa ni tamah peji dalam tengah menawang dalih tino tamah peji dalam kuri-kuri tengah menawang dalih lau ke sedia man hitam lim dalam kelarahan telur itu langan tek barat tengah men Bangladesh. Dalam Bangladesh sate menjadi kempen vaksinasi tino hadiah ni anak dalih anik na dalam julang meranaya. Pat atu saya perlu jil ong dah nyam ana bara mate gak pedam campak. Tak lama dua bulan tua anan hukah dah nyam lo ana bara mate gak pedam campak dalam dalehanan. Kena pedam campak aku rintam kayan, pin pedam ani ha nate bekalan-bekalan menjamtok munyer dah nyemo tak lah dah. Jadi anan hendak membeh hukah ujar palang kenan dah peng bangsa-bangsa bersatu alang anusang dalam dengah dah lam de. Dahin abin dah nyenang hukah dah alang amayan saat ni peju. Dahin

0: perlu ji loong nunan kurin Kementerian Alangau Puboh hatek jauh ageh tak lama adale Bangladesh. Bi talam nuti tak lama tengah ayat di bejak vaksin alang anah lima pan tak lama dalhanan ni kena alak deng di bejak vaksin te puluh sayak juta dah nyam anak-anak ji tengah ayat alang yang sangat dah nak kerana nunan dahun ketua UNICEF alang petirat Johadui alang ngeseng ana dahlok na mana dadah anan onan ngai tama piji tanda madenga manawang dalih hati menedam syik alang ate bara Kementerian Pertahanan Suria ate barat yo ji bum ngetui ate ji bum kereta ngetui ana bara jadi jelang dahin ji uma hak dam syik alang ate lamate ji sedadu dah halam de ngiadho bara alang ne menadah kementerian pisan ate bara ate ji pasukan sedadu talam hadui dah dalam tangaya te lamate nesak lamate ngua ji bum melangan kumak bum jelang begunan ana nalang te hak kuasan bab sarji ampayan ji bum kereta ngetui te awan alang piah alang te na ji sedadu mate de na kuri-kuri ana sedadu ana bara awan. Dengah halang baik lo telah mendengah usun tanah gua alawiani hana Indonesia seng peble anyeh sawit dehin arang batu nak ngejeloh na dagang peji dehin atang ayat tak alam hadui dadahanan puboh hasil dalih dahlong Indonesia seng trit peble komoditi asli ayak nak masuk na anyeh sawit arang batu dihin aloe vera dalam tengayat ala dang puboh daun alang anak hipun dina tokanan ante teda berita halang teda hinang peraturan takbir dihin ekspor mariang alang an presiden Prabowo Subianto bara jandara o anide presiden anan bara manbeh aturan mariang berita dalam dalahanan anusang dalam meja ka alang u ani deh tek jo nunuk tu gaya puboh hadui public derpa export commodity sumber asli alang tek alam mak dalahanan dalam tuju alak dangau puboh ano export commodity ala hasil dalahanan nak jana te nyayang hajak dalam tengah alak dangau puboh sumber asli Indonesia. Ya mitam lem anunai tama peji tak lama dengah suntana mentam tak lama kerata melawi ni saya kena mana kerok lem we nak man telok leng ni lebu peji dengan kami ngau oyo Ben Arfa Daniel ngau Odi Liovil Edward Joke saya kena payak mana kerok lem jan ada mana Daniel ngau ngau leng peji din kami akhir do kayan ngado ni we kalau ikam jam tak jo nun nunok tu gai dengah festival budaya barang 2026 kelok dang teh Facebook Radio Kayan, Miria FM.
1: Hello, mentelo hari alam baan sekolah lo, tengah alam sekolah, lebo alam murid, menghadap kelengki Radio Malaysia, Kayan.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Baik ke mau selebih sang larah mitam lima lang tek lang hi radio kayan Miri FM una lo ke barase kena mandi je usu nalang upa panita atau man pukun 22 bla daudi atang pukun telok lebih ni hati ngejelo segmen ngelarang lu ane napan dalam segmen tam alang kedua ni segmen PDK peji dah kelo peji dah hek levan do ni 22 de bulan 5 duma 2026 atau man pukun telok ane hatang pukun 6 lebih na dan dengar kelo bakeh-bakeh le malang tek lang hi radio kayan jaka ni ha menghadap bara dengah mengaban kelo tinan jesitam pepe jam dengah halam dale hawang dale nun apalah mang kelo bakeh lang tek hino tu jaka ni ya hipun Facebook dang bara dengah menakoi lang tek hakun ti ngejelo Facebook live ha page radio kayan ken nun tu gaya lundau hangaban kelo lahu bara menakoi hakun ti ni jasa kui petira dengah halangan kelo bara ti menitam lima lang tek lang hi radio kayan Mir FM love ani. Ya, pentam pejoh ngendap ku barano program tamuna tino pukun pukun telok junang ai tam pejoh peji ta alam program tami hati suradenga. Menoh nangke kelenghi long do ne lem sejarah pukun palevin ai tam pejoh peji ngelarah jaki kelenghi don kelunan ayak lang mayak dalah hitam. Pukun pa 20 minit ai tam pejoh peji ta alam program tam interaktif nunun ketalang ngendap kelok barati basa te pukun pa lebih na ya pukun pa junang pejita alam dengah lebih pukun pa 45 minit aku sembara dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah pukul 5 lebih na ita malang teh miri nuna pelahu mentelok alang teh ha umaru dah hen alang kelenghi radio kayan ngejeloh channel Astro sihat Astro My TV kehasi channel My TV tu suji kusung itam pejoh peji dahin tali dia kenyah teh pukul 5 lebih na teh atang pukul 6 lebih di menita malang tek lenghi radio kayan man kucing samarahan serian lundu bau sri aman hen sematan nuna pelahu man kelak bakeh lang tek peji dahik ngejelah live Facebook hen ha RTM klik hitam pejah peji kelenghi dengan lebih lang anpa mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 lebih na pukul 5 junang pejah peji tak alam dengah sukan man oh dengah sukan hitam peji tak alam bis on a dahin program radio kayan tamnih lasi tek pukul 6 lebih matah man pukul 6 itam pejah peji tak alam program dahun bidayu. Okey, nananah ada program tam lebih ni ngina hadang anpa modern sayu dan laho dang papan pah lo kenap tamlim alampaan sukung radio kayan hinok tapa ngavan tam te lebih ni ya. Ya tam pejah kelarah tam kelenghi je lagu kayan madalam lagu liveng dange mentelok lim.

Ok, pejabat-pejabat alasan Radio KNMIR FM. Kerana ni 26 minit lalu pukul telok lebih. Nung dengah kalau alang maring peji dahik ha alasan Facebook. Nung nak pelahu mengkelok alang peji. Ngejeloh radio telok ke, komputer telok ke, laptop ke. Nung repatik alam kelita ti. Mengkelok alang alam mana jaka ni. Hinok pa ngawan alang antelok palang. Ngina hatang dan sayu. Apalah ngawan alang antelok tuju ti. Mantelok alang ti ujung alang alun jaka ni. Mengnyian-nyian geri kelita. Tak kalau ti, sukun nak telah tang hand sayu, apa lebih telah tang ti nasi tendon ya. We nak jaga telah ti nyadui ke, abin pedong lebih tak mau nuti norepate hadui hadui lang habe. Biar nak ya muga seng mana lemah min ka, oh jadi lem kati. Mina te barang le melak hamin tika, na pula tuli hamin seng lebih nak telah ti nyadui ke. Dang kata telah barah dah lang nyadui hand telah ti, oh lebih aku okurik te kat am dang kat ang nih kurenta nuti ke te katalang pawin jadi nih kurenta nuti mendaha bakeh peh nya duit tati nyore paman bos tati jadah bunga tita norepah amul bangke hawita te leve hang banta nya duit norepah te jiji ngavana langsung antelop alati et ini aku ngena bara te johana te jo Lun Kiok Dau, Halang Anusang, halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Mendalih Tam Sarawak. Jarun darah telok daun, daun ni atang daun migu na'ak. Daun ni 22.5, 25. Jih madi an kio usan, ha kuri-kuri ngapan dalam dalih Sarawak ni. Lebih anin an kio sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik. Malam ke an kio sang usan, ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik. Onan jima daun 6.23, 25. Jih majima an kio sang tagak nusitek usan. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho. Do migu na 24.5 jihma do migu an kio songusan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak. Levi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho ka. Anah lasu daun jarun telok daun ni an kio tek hang 20 telok darjah Celsius atang 34 darjah Celsius dahin lahu jarun telok daun ni an kio sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik putung-putung daun. Yang nunanah kio lun daun halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia nunutuk agak lun daun hang ngapan kelok jakani. Dang barang menakui ngejelok Facebook live ha page Radio Kayan. Nana pelahu ngejelah WhatsApp tam palalu bun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Ya kalau lang teh pasen mirih ni akhir ini oh lah suna dau ya bi menji mading lemat lemat usan dau anu nak tok hangavan kalau lang teh bin tulu ka kalau lang teh melaya sabah labuan hak kucing nan pelahu meng kalau lang teh sibu ka hak maruh dik mentelok lang teh tubau ha inok laan hak belaga hak asap nan apa tuto apo inok to ke ngavan tam te ha kelengi redo kaya ni aku ingin nak hitam pepe apa bung aku si dengah aku si ngajeloh Radio Kaya nalang paan ngabji itam itam pecah kelara tam kelengi lagu daulah doh halang kenan rosena urai dahin menohanin ai tam pecah peji ta alam program tam hati dengah halang anusang ta alam surah dengah tam doni.

Bangsa kayaan, hiana hipun adat lali pedang nadap. Nahin hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kayaan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak nah kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil rumah alang anak kami hipun. Mijam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah mejar adat lepuun nuna ani atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan ani. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak pejingida tehang ji dahin ji. Besaya tehang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengatang baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kamek jo, adat lali dan kamek muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lim itam anak Malaysia. Sayu doledoh men itam lim.

Okay, kerana ini tam pejawab lalu peji tak alam program tam mehati program surat dengar. Dengar halang unak lo menmiri tino tejil lake alangan pulis sapuh menuha anya lemak ta vinta alam hadui te nakau halam kedai alang te hatata pes 2 alan lopeng bypass dah halam di. Kepala Polis Daerah Assistant Commissioner Muhammad Farhanli Abdullah Barak laki ini antahan kenanji pasukan anggota Cawangan Pencegahan Jenayah CPJ Balai Polis Pusat Miri kio-kio pukul 2:30 minit beluar malam di. Kena tinan menbehadui takap pelanggan nat ini nyati laung stesennya Petronas Alan Bukit Alan Bulan Sabit ani ana menuh dah terima dah barang dari peleput barang tek jo tok ani dah lahu menuh dah lok pick up jo laki ani ya men be hadui tak pelang ana ni polis lahu tek nyile basung alang an apa sakai alang an pesaya anak pakai jakanan aban nak na dari pa teguh hak mano hadui salah nandi kena tinan laki ani antahan hak lokap Balai Polis Pusat Miri jahaan pejoh siasat Neo Section 45 tusu kanun keseksaan abin kena nak termasuk kedai kelunan narepa kira hati nak kau nani pa dan lah oi hana bara dah nak kai kelunan bangu lang hipun nunun maklumat marung hadui salah alang kita tamti jap lalu maok maklumat narepa bara man pihak polis ja tolong man be tengayat nyekang hadui jiak ate daerah Tamiri ni okey nan dengar halang unak lo haman miri. Dengan halang kedua membuka, polis nahan dua laki kelunan mendalih habe jilaong dua laung kelunan mendalih habe jilaong doh dahin jilaong doh mendawa ya. Abin anya lemak tabin tak alam hadui pelayang norepa juan dada. Mendawaan apu tegu dahat na hadui nebau haji amin norepa jitilong ha hotel pesun jih madi. Kepala Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara hadui nebau lang anda ni kenan pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Mukah kek-kek pukun ji pesun jihma menuh dahat nah hadui pick up kena tinan ji lakik lang umun nak 27 duman dahin ji doh umun 36 duman antahan te alam operasi ni. Menu dah pelasa ngaban daw ti norepa tilong dak ti tinan an pasuk te 40 unang straw alang u anna bekek dahin lah nyepalah lah straw nan lahu dahin te pitan paket plastik nyepalah lahu alang te alam na anyangan kelaong-kelaong kristal norepa batok putih alang anya lemak dadah naan metapetamin norepa syabu alang anda hat hok te alam dawa hok ta alam ji back up. Kyo bahat barang daripada dadah lang an hile ani ihati 33.54 gram. Awi dawa dang juana dawa dang lautung ji libu tusu atuh ligit. Polis lahu te nyile sin pitan atuh 32 ligit te dawa kelunan ani. Muhammad Rizal Bara tino dawa kelunan ani an geri te pada IPD Mukah jadi pejuang anak. Menbeh ujian atangit an dawa dawa susi kete dawa na dadah ya negatif dadah kena ke kes ani an siasat idah section 37 A bakah 2 akta dadah berbahaya 52 dehin teji laan keratat hadis siasat lahu an buka te idah section 6 bakah ji bakah si akta imigresen 52 palang 63 teji laki ani havin ha nusi teh pun pasport narepa dokumen surat anau na alangsa. Okey, dah wani dia Andreman Jarundara tusuk daum ateng 27 da bulan 5 anin aja tulung men behad di siasat. Ya nan dengan halang kedua ai hati dengan marung dua kelunan men ada leh habe nai juan narepa pelayang dalah dadah te alam dalah tamni. Okey, dengar halang ke telok lah ni hati menmiri tino tejil laki kelunan dalih tam ni. Daripada miri ni an kumak
Nako bag sandang norepa bag bag ready dahin te alam bag kanan ke hipun dokumen dahin barang alang belegah tusu libu ligit manji premis norepa jing avan ha mano hadu dagang hatata padang kerbau ha mirih ini dahin alake anan ke udang an polis sapuh malam dok telok di Kepala Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhanli Abdullah bara te alam dah kenyataan na dino pihak na utek terima ji leput polis ya hati marung tok ani pulupitan da bulan 5 alang oh ready dalam leput nanti dino kelunan lang bara ni bara tusah nan jadi te pukul pitan 55 minit malam te hang pukul pitan 55 minit malam atang pukul 10.5 minit malam nunan plus saya da bulan 5 lang oh ready ya ti hang aban dalo mano hadu dagang alang te ha ngaban alang te ha padang kerbau ha miri man be rekaman CCTV ha ngaban nanan ke tinan dalo nyinang jila ke alang te masuk te alam kedai dalo ti dahin ni ha ala dahin mugung bek be alang anda lo te ujung meja Zuloh marung tu kan ike dah mana di siasa teh hang pukul 10:30 minit malam pelupitan de bulan 5 lang oh ready ji pasukan anggota alang neman bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Miri udang dah nahan laki ani di alang umur nak 26 duman ha kampung Bungai Bekenu Dan kes ini, ansiasat, tak ada seksyen telok saya kusung kanun keseksaan. Abin nah disala nakau tak alam umat, nendang anukum jin atang pulu duman awihaan manglan salah. Yanan dengar halang ketelok, makap dengar surat dengar tam lebih ini dan segmen surat dengar dengan tam kelengi tak jakak lampialan lebih jima. Sekenap dan selebih menitam lebih.

0: Jadi kita jaga kesehatan. Apabila pegawai-pegawai kita sehat belaka, maka otaknya geliga. Otaknya geliga, rakyat pun geliga. Rakyat geliga, Sarawak pun geliga. Sebabnya lah, hanya kuat anda Sarawak tidak yo. Ada tidak wajah les yo. Kena cara kita mentadbirkan dengan baik. Kalau ada jenis-jenis, ya lah, narasi pelik-pelik dalam sosial media. Ada yang anak kita, orang-orang Sarawak, saya dah pindah lagi. Nasahat Sarawak, jajah. Tentulah kita nak Sarawak. Kerana kita anak Sarawak. Mestinya ke Sarawak. Dan cara kita untuk membangun, gunakan cara-cara baru.
1: Radio Kayan Miri FM.

pakai Institut Keusahawanan Negara Norepa Insken Alang Tek Ha Putrajaya. Aku percaya kaum ka menhang telo alang tek manoh di dagang o tek tai peji dan dalo Insken ni. Institut ini an tubu ja na salalan penguasaan norepa dah bumi putra ni mano hadui tak alam hadui dagang tak alam sektor korporat lah ho kurang-kurang nak ke 25%. Tino badan ani jadi ji lasan ngaban dah musang dah alang nah hadui dagang norepa usahawan bumi putra alang tuge tak alam hadui lang andah nati dan lah na mano hadui dah sendiri dan ini pun pengjam Marung Dasar Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumi Putra MPPB. Bemben uhanan ke tino institut ini ihati ngawan norepah jadi ji agensi alang mano hadui te alam ngetneng dahin ngatun program pekalai keusahawan negara mendaha alang te pekalai te ngawan ini ya. Sasaran Insken Jarun RMK Pitandi, Rancangan Malaysia ke Pitan, ihati dalam ngendap mepeng saya atu 20,000 peserta program. Alang mano hadui dagang, dahin lahu saya 10,000 peserta alang pekalai te alam hadui dagang ni, dahin kahum je atu 20,000 usahawan alang dang antulung ngejeloh hikmat nasihat dahin bimbingan. Bermula ni ke ada lo insikan ni lah hum. Ihati jam mejen ikuti Bumi Putra. Nona pelahu nelunga ketah dalok Bumi Putra ni japaan peju te alam hadu dagang alang andalok na tengah telaung ya. Dan ni lah ke jam nadeng norepah jahaman nelunga krisis alang andalok telunga te alam hadu dagang alang andalok anau. Yang mitam lim dan mitam peji tak alam lung doa ni alam sejarah nyati marung pelancaran Institut Keusahawanan Negara Nerepah Insken alang anna tegu 22.5 Duman 2006 kira 20 Duman lah Insken ni uan petubu. Yang mitam lim dan mitam peji tak alam lung doa ni alam sejarah lung doa ni alam sejarah dengan tam kelang hitik jakalang pihal alam lebih jima pukul 5.45 minit lebih.

0: Ngelarah jaki miat pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok Duman 2026 dahak mendalih habe nusi dang beli anyih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anyih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia, kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anyih anan an pakai alam amin tua.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Halo, aku Lipan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Halo,
7: aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dahin.
0: Cayong
5: Radio Kayan, all the best.
0: Okay, 5 minit antara santai pala pukul 4 lebih. Hati ni aku kena baraji dengah keliah nurepa dengah keluan dalam anna te alam dalih tam. Wina menita malang te ha telang usan baram ya. Ji kena di keluan dalam anna matoh donih 22 de bulan 5 atang 23 de bulan. I hati Festival Budaya Baram FBB 2026 alang ana ha long lamah pasan ok long lamah baram ya kahum naan aktiviti norepah keluan keliah halang oh anda adalah ejekiatun pihana te persembahan artis dahin kebudayaan petading nyivan datun julut petading ratu ibu baram nah jabat nan aku jelang di nan pelaho te petading nyeput tradisional dahin modern petading ngejala ujung latan norepa ujung tanah ni ke petading bot laho te petading penguman asen pelaho adalah buka lepo-lepo ngaban juan penguman juan ata non apa pasar community dahin persembahan country road band mangtulah dau te hak lung lamah jarun telok dawa ni abang ka home keluan no dapat aktiviti lang ana no pian na nyeputan ni deh te ka hadiah na laho atang telok atu ligit alang lubunji na lubun 2 tu ligit lubun telok ke ji atu ligit ya dan petading nyeputan ni 20 telok de bulan 5 ihati jima. Okey, Festival Budaya Baram manilah te na ngejala ujung latan ko rekan ni ihati doni ni aduh sini telah bahalan ya doni delok na ngejala ujung latan ni di lubunji telok tu ligit lah lubun 2 tu ligit dahin lubun telok ke ji atuh ligit. Okey, petading penguman asen kelunan hudik norepa orang ulu dahin kina petgu Festival Budaya Baram ni te patlaan katalang andalok paksak ni nyati luku lubun dua ke lisem lubun telok kueh bengkuang dahin lubun pat kueh pico tenang ke aku betulnya pico anan petading penguman asen alang andalok buka lahu jarun tuk jarun Festival Budaya Baramani dahin alang entam ngeluhan lelan ni hati marung belubak speedboat ni de. Okey, kaum kategori ni lahu dahin aku nginah ke tak alam belubak speedboat ni nginah kalau alang ngiyoh belubak speedboat ni oh sedia men segi mental telok fizikal telok lahu jaga ge telok abin ni entam na ha ida matan dah ke jaka lasu nunan dan lahu hak alam mungai ya ngedang te jauh keselamatan kalau lahu jaka telo nyoh belubak nunun tua belubak alang an ano te alam nunun tua program alang an telo nyoh te ke nan hati te jauh budaya Festival Budaya Baram 2026 alang matoh doni atang domigun telo lang te ha miri ni ke sang te ha lung lama tak ke bas lahu bas lahu an sedia menita malang ngendap te ha lung lama am te transport narepa am te kelita ngaban telok te ha lung lama jarun telok dawa ni naring okay. Tak ke jadual bas salang o anda lok sedia di yati bas men mirih ni

20 bulan 5 di atang 24 petelan 25 ya. Okey dah ni 22 bulan 5 23. Oh 22 tindak bas mentemina bas Wisma Pelita pukun saya jima pukun 10 jima dahin pukun 2 lebih. Dah ni menlong lamah ti pukun saya jima di pukun 2 lebih dahin pukun 3 lebih. Nah oh awi telok sang ne uli hamiri lan ke oh lebih na telok ya. Onan jima 23 da bulan 5. Ano bas men termina bas Wisma Pelita tepa lalong lama yati pukun saya jima pukun 10 jima dahin pukun 2 lebih lang bayat lo menlong lama ne uli ha Wisma Pelita tunku miri yati pukun saya jima pukun 2 lebih dahin pukun 10 malam 24 da bulan 5 ihati do minggu ke te lokah no bas lahu men termina bas Wisma Pelita taman tunku Pelita tunku miri nore pahalang ha pasen ini dike teh halong lama pihalokah pukun na pukun saya jihma pukun 10 jihma dahin pukun 2 lebih pahbaya menlong lama neuli hamiri ni pukun saya jihma pukun 2 lebih dahin alang bayak loh pukun telok lebih nah mang telok sang pedaya ta dui ha kedai ti baik telok melak bas pukun telok lang pahpah lebih do migo nin ayah. Wi jima ke don nam ke pukun 10 malam pas lewe bas nei uli men long lama nei hab miri ini ke nginah telo hituk te jo anau bas ani be telo melaka nore pa bahi telo pidah daral an ke win daraja ke suhang bas anau bas ati sang te leka ngelua ya. Okey, ngina hitam adang peji pekluan dahin dah bakeh-bakeh tam lahu nyejeloh program alang anano te alam daleh tam huina manita malang te ha baram nurepaha telang usan.

0: 耶。
1: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
2: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi. Ini soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
3: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Jangan tanya dua-dua anehnya.
1: Jangan ngelarah ku doa nih, lailan liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebuinan. Ya upas kula, ya senglarah ku rinak tih. Boleh sang ilo hadui. Aku kepika pihak kere, sang telok duman nih hak melok tua humani. Jangan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika nih. Jan sayu kak dua nunan, apa habai ilo hadui pejakaan nih.
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hindang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Abin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sempena dengan kempen Cakap Baik-Baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
4: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak genang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak lom tenang te. Norek lau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kait tahaman. Ninang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelau nan. Sida kasih kelau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasih kita. Norek kelau buk kelau tau. Namai sehuk buk kelau.

0: alang habe-habe. Ya reji dah mengelok nyam nangan kelok. Ngiyoh, bari kalang nyamukan kelok. Din konan ngomnan. Hari ok dah ok.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

pan minilaan telah santai pala pukun pat junang lebi pukun pat junang nen ai tam pejah peji ta alam dengan lebi alangan pa mau man radio kayan Miri FM. Ya tini dah baralang nai man majlis bandaraya Miri. Ihati te John notis mekap UTC Miri petgu dauraya korban norepa Aidil Adha. Ya UTC Miri sang angkap 26 da bulan 5. Ya ti mato tino an buka pukun saya jihma atau pukun 2 lebih tu dan pekap ke matoman pukun 2 lebih pedgu hari raya korban norepa Aidil Adha dau telok na 27 da bulan 5 adang ha angkap kah menjihma atang malam ani di okey nan hati dah bara alang nai mandalok majlis bandaraya Miri norepa UTC Miri minate menhang telok alang na pasang te na hadui-hadui lang antelok na ha UTC Miri 26 dahin 27 da bulan 5 ani nginah telok jam lah pukun dalok buka hati pukun saya jihma tang pukun 2 lebih tu ada 2 anan daripada 26 da bulan anan 27 da bulan ke angkap anan meita malang te ha Miri dahin lahu mentelo alang asan man long bedian hati marung sambutan ulang tahun ke 10 kampung long bedian dahin perayaan daripada lamai doledoh 2026 andalok na te pukun te do ji da bulan atang 2 da bulan 6 duman 2026 marung tok ani ke telok jatan kuasa akai telok alang asan menlong bedian norepa man telok alang nap tai nang lamai alang andalok na jarun 2 dawa ni adang te peji te alam lamai alang andalok na ha long bedian ya kaum keluan alang andalok atun kerana ate kesyukuran jasamu dikenang lahu anugerah pemimpin cemerlang te papa long ulang tahun te dalok na buku na pelancaran buku bedian 10 dan pentas kebudayaan no nampah lahu sukaneka ya dan alang pejadi program menin hati yang amat berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri N Tusu-Tusu Telang Usan. Ya jarun telah pengah dengan lebih ngayang jakering menuhnin ake hatlong ngelungun sayu-sayu kelangi dengan halangan pahamau mana radio kayaan Miri FM.

Okey, tanpa jepeji dalam program ta, mehati program dengan menhawang dale. Dan dengan langun nak lam menjakarta, teh tusah tanah tegen, alang ayah nak 5 poin saya, teh skala Richter, alang jadi hak banget Maluku, teh hang Sulawesi Utara, dahin Kepulauan Maluku Utara, hak Indonesia. Nunan, kurin dah alang barat teh jatuhkan ni, ihati tinjauan geologi Amerika Serikat. Ino tada tegen dan ni jadi teguh pukul pitang 5 minit jih mahadih. Kio-kio jatuh 46 kilometer mentimur Pasen Bitung. Dan dalam nanti kio-kio 40 sayak kilometer. Agensi Meteorologi Klimatologi Dahin Geofisik Indonesia. Aringna lahu te leput te joh tanah tegen. Norepa te tegen alang jadi. Ihati 5 poin saya teh skala Richter. 26 de bulan 22 duman 2004. Tino tanda tegen pitan poin G teh skala Richter alang an rekod jadi hak awang Busang Sumatera Indonesia alang una tsunami alang dekayak lan jadi hak daleh-daleh lautan Hindi. Alang lahu Indonesia, Sri Lanka, dahin India, dan lahu teh atang hak Afrika. Hui 230 ribu laung alang matai jakanan ya. Okey, anan dengar halang unak loh ihati men Jakarta. Pala dengar halang kedua men Nairobi, Kenya. Tino teji Kebirang. Ha, Kebirang, Kenya. Kebirang hak dalih anan. Dehna pakar Kebirang, Kenya. Yati Dino Martins. Ihak bara ihak ne kira terujan norepa awi ngin hang dehan nyenang Kebirang alanglah belan hempitem alang kerai ni.

Tahu Luna kajian Marung Halah Kebirang Harvester Afrika Gergasi Hawang Nairobi Jarun Dara 40 Duman Dahin Kebirang ni lihat bara Kebirang ni ne da kaya dahin belani dan dalok lahu. Te te naan Kebirang ni ke te lejau nonan te alam usun tanah dah Kebirang ni korena tinan ya. Dahin lahu te alam haut ji halah alang halah Kebirang ni te ji tua ratu na hana hinana dahin lahu halah hati 40-50 norepa 60 duman alang uh ready nunan dah nyinang halah ni ji tua ratu na dahin lahu mati nani tegjat ke teguh nyinang libu-libu tua spesies meso cep Halotes, anih o andaha ala ke kebirangan ni, dahin anatan te palawang dale. Dahala kebirangan ni pakai halah nak tiplalo, dahala kebirangan ni, dahin dah anatan te hawang dale, dahin dahu te bale alang andaha te alam tiup. Uji kaji, dahin anjuan matuh-matuh dole atau legah ji halah kebiranganan. Hadui dagang alang anak, dalih hanan kitan kelunan duman areh di tino te dua laong kelunan nya make Belgium antahan dan dawak ni di pun 5000 ratu kebirangan ni dahin andah dakwa dawa amin nah di sala te joh bio privacy bio privacy and unop tu ni bio privacy tenang kalan. Yang pihak lantik kuasa hakinya ni ke dah kawah lan bahi te dah ala kebirangan ni laan ke bahi sak kahum dah ala kebirangan ni te alam daleh dalo dah na anatan te pala hawang daleh abin kenan ngendap ala sin legah manjuan halah kebirangan nan tua te alam halah hati kahum ka kebirang te halahu dah na hu abin dah ngendap ala kuin nanti norepa ratu kebirangan ti ke anana legah nak ji halah ti tua ateng libu tua dolar nak legah dah belek halah keberangan nanti. Okey nan dengar halang Naiman Nairobi. Nanita peji te alam dengah man hawang daleh dahin dengah hawang daleh dang antam kelenghi te jakak lampialan lebih jima hak radio kayan Miri FM.

Okey, lagu aku sawih langganan Joli jangan geri telok tepah lah pukul 4.50 pat minit lebih. Mau selebih sang lara ban kelok le malang tek kelangi radio kayan jaka ni hui nak mentelok lang tek peci dahik ngejelok live Facebook hak page radio kayan ya. Hari ntam kita nuban ni habarat ini selebih menitam lim ngerem juk dau hak long teran kiri ini DJ kena ngina hitam hipun age dahin ua alang nai mentuhan kena ya. Ya amin. Saya kena menik kak kita nuban oh bara dengah men long teran kiri ya nunan pelahu menitam lim malang tek lenghi radio kayan jakat ni lahu ngina hitam lim apaan mage paan melu te alam hadui lang antam na putung-putung dau mau selebih man harin telo ibau luhat lahu nunan pa Nicholas We Miguel Mike Jo Ulo John de Belan ke Baja kita nuban men adi Romulus Edward Jok dahin Muhammad Hashim alang tek peji ngejelah live Facebook tam lebih ni ya. Hemat wah ni na, ita malang teh ha miri. Alang dang lang hiri dia kayan ngejelah frekuensi FM 75.2 dahin 75.0. Ita peja-peji dahin tali dia kenyah. Teh atang buku 16 nunan pelahu mengkelok alang teh lang hi. Radio kayan ngejelah channel My TV 2.0. Dahin alang teh lang hi radio kayan men uma aruhudik. Di menita malang teh ha kucing samarhan serian lunduk bau Sri Aman Semantan. Ha RTM klik dahin ha page Facebook Radio Kayan itam pejo-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur itam pejo tai atang pukul 6 lebih na. Okey mau selebih sang larah hujung minggu menitam lim aman telo alang sang tai ginang keluan alang anna halung lama pelih sayu tai alam anau kelo nuna pelahu nginah tam nai uli ngelua hanga ban telo ti dahin sayu lahu. Okey mengadau geri sini lang cukup-cukup bahi telok ngibah nyenang kat alang anda juan ti mangkah lalek nun didah ngibah ke bahi am cukup sin telok ti norepa bahi telok juruh lalek teguh telok ti nyenang keluar besanan bi sisa lana telok sukung dalok hadita malang tek berjuan bareng jaka anan. Okey saya lebih sang larah ji lagu ampa yang telok pejah-peji tak alam dengan lebih lagu langkenan Dennis Lenjau Urip Hudik mentelok lim.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah unsa iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan keadaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolahan ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di Lebuh Raya Kota Baru Macam Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ni. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ni.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas. Dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebabkan stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah. Banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama mendengarkan dan kasih berasal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan, memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan, draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: o itam alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okey, peji-peji telasan radio kan. Mira FM ngejelo segmen PDK. Peji dahin gelo, peji dahin kelivan jam tam alang bayak loh. Ngejelo program radio kan. Mira FM lebih ani. Okey, lebih ani tejo tukit umapuy. Alang ngendap seng akbaraman telok ni, ihati marung lipah ya. Itam jam hagena te lalu lipah ha umapuy. Abin nanun lipah ni te ha umapuy. Abin lipah ni ihat ngendap ngavan alang awi anu dia awi nyingam-nyingam bahasa dahin te penguman pihak awi nak penguman nanan ngendap lan hai lau nanan huina te alam tong luhap telok ti ya alam ngavan telok masuk luhap plastik luhap telok ka ngendap lan lipah te pala ngavan kat alang besanan ke huina jaka malam. Okey, abe nanan ke telok perlu ngamang paen umapui telok dalam pelahuna pa umapui telok ti paen tegang. Dahin lahu ja lipah ni am salat ne nganak te umapui telok ti. Okey, nan hati tukaleng mina hau umapui te korek ya. Abin hagan kata teka jaka telok hadau meso laan penguman telok ti teha tong luhap telok hawang amin ti telok lo aji maka meso ni kurenta bi anana lang dang geri dah lipah-lipah ni di sita jam menino dah nai mina meluvang jaban telok ka nonan ke nanan lang entam kawah bahi dah nai geri katalang masap ti nai palamin telok te ngajak-ngajak ke talang ngapan telo peksak penguman telo nuti ke huluk wit nuti ke ngati lang antara kawa ini aku tek tukit tukit hati telo deng murah serbuk soda bikarbonat nurepa mete daun pandan te alam umapui telo ti antelo nak ngapan apa dan lahu mina tek ngapan-ngapan alang hagan tek lipah ni di pihak nak hangapan luhap telo ka daun pandan ni malai kata lai daun nak teka balai nubuh na halam pasu nunan hau nan amin ka dahin lahu awi daun pandan ni murib hanai nan angka tan ya nuti ha telok dang ala daun pandan ni telok ngelukung abin unusi lipah ngendap bu daun pandan ni. Okey, dahin lahu an pihituk ja itam amlok wit tebuk alang antam pakai ti te alam singki dehin lahu ana nak melakna malam nunanya ji maka ku mayau nak kurang tak nuti mang melakna nan ya abi nan ana lang dang geri dah lipah-lipah alang unyuhuk-nyuhuk te alam lubang beh min telo ti ning bo na dehin lahu na dalok ni di pekanak tua te alam amin telo ti ning anak te alam amin telo ti. Okey, nan hati hauki duk tukit alang dang aku si menitam yati marung lipah te alam umapui telok anan di. Ya menon yan ay tanpa japaji te alam dengah sukan sampai dengah sukan telok lenghi ji lagu Randy Murang lagu langkuma sayu dolodoh menitam lim.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kirin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui, kuri umun kui lah hundak telu bun akan.
0: Nah, mengi masam-masam, skamer si anandu, kami nongkrom lah dengan skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni, imi nongkra, inang lubun akan ku ni, imbrete, sin masuk ke, nan, delang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani aku rasa agak kamu ku pa. Tena jangun nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin da ok aku ikar sin utung di lah kun hana aku eti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak misef, nusi pa, danyu ayakui. Ak telepon, nusi danyu ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nanu pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usaha kanya silang imuk mendalok nan, kahum jak nan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi, pekulik konap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jam laan, nak kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Penghina video kayan utung-utung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okey, lebih ni hawilang korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam nalana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah ini, abin dua nak kena ini, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah, abin maok kabah kat naik peji dahim kami lebih ni. Alang guna lah, ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui lagi menati, ke bara emi tam.
1: Ya, aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepa. Aku terlibat dalam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pikalah hotel pa anak tek pa family no tike. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hotel ka tanggungjawab ka lah hotel alam hadui ka usahawan nan nang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin te masa tak. Contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak on aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang ang sedia ti ok no pinang nanan di nanak tete sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim kat tam na nur si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat telah po nya adui lo ligit tu ka am bikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nikah jadi ji kluna nalang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian nalang o imala jarun atang 32 man
1: ya ke tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, Nana Ji, pencapaian telah anak kaya. Ya. Haga itam agri hati dalam program tam doni. Optan ya menikah, abis nikah anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ini kita. Okay, Ji to kalang sayu lah, minat ke menhang telah alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mu matang harin telah puan mujana ya. Ni dalam hadi-hadi lang anak na nonok to karing na repa nonok to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atau ngatang ka berjaya pe kare ni.
1: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Tapi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usiana berjaya. Paling penting mesti entak lo modal te. Disiplin diri nan paling penting. Jujur amanah teh duita.
0: Lan pihak ti kepenita sendiri.
1: Okay. Amanah. Awi te utang te kelunan mesti tabayan.
0: Pelalo
1: bayan. Jadi awi dah upa saya ka kata senang ni tak na bisnes jangan usi tu sah ika elo dah lan. Dah elo ita lan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah pH awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang oh anak barap aku sekedap jangan keluar abin apa nak pergi tinggal me ingin apa sukaan halam program tam hak radio kaya ni.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, nona naji lagu langkanan Alexander Lihan. Lagu Alangkuma Tavit Petingan Ugeri Teitam tepala pukul 5.40 pitan minit lebih. Nasi daral an, 10 minit an, telasang tepala pukul 6 lebih. Tinau mata pukul 6 lebih nin a, itam peja-peji dah hendalok YFM Bidayo. Alang anpah mau man RTM Kuching. Jadi tepah ni kem, auk tabi sayu hang larah hujung minggu menitam lim. Nampalah humang kalau alang asang suti ke, pelihai sayu te alam mano kalau minate uli ha umaru narepate pano piwai hangawan nalang habeh ka nginah uli ngeluak dan sayu men ngawan nalang ankelok pala tidi. Okey, menita malang te alam hadui telok ke pelihai sayu te alam hadui telok alang antelok na ujung migo ni mentelok alang te ujung alang alun jaka ni pelihai sayu gerik keletak kelok lanpak home keletak te ujung alang alun ti ngina haru kenap tua dan ngina hatang dan sayu pala amin telok lahu. Ya ji lagu alang baik lo maka belasan tam lebih ni hati lagu alang kenan lulu wan dan tuku kami lagu alang kuma ikat na aku ingi am mentelok lim hari dia kain MIRFM aku liban mausa kenap sayu ngelara Tuhan memberkati tam lim bye bye pesuk ngeluak te program alang habis lah.

year ko pa man so develop ragu di den amu dayuk dia semua yang lepas ngapu kornem singumi anu seramat singumi anu kasopregan diki atap dapu bau drum segmen ngancang petut dok nga anu rima 22 anu berat na Mei sewak 2026 kam dengke pramun ngaku marsang so kapu kornem singumi anu tine kapu kopri ngarep skambe jadi ini agak so pergbara ya. Ini mek mete isa ingan drum buang senang ada di berangkir ngan lagi madin ka. Terima kasih yang maitu ngomi en YFM dia yang prama dengan di singomi Anwati. Kamu negara kembut ingan adik tika atik ke alat genomoto ngan adi arat nyir ngan adi maat kerja gejai. Isa ingan selamat negara ka tepat adik ringan tujuh buat ka ka remin arat masing-masing. Ya jadi kumite isa ingan dapat prama dengan aku dekat menebut segmen namanya bukan aku prama. Adi mbah kunya dia habis ingat setiap samangke di YFM Petia.

Pukul 6.30, Sungumi Anu. Perkhidmatan Doktor Udara negap ekses penyihat sepak pasar. Projek naik singgah pantai Kampung Kuala Sibuti, Piguru, Minggu Bauh. Taruh propri pati Robitan tunuh berak masam sarah imigresen. Selamat Sungumi Anu bisa mengaku Marsin Gansi terima kasih YFM berdaya. Madin tenggah. Perkhidmatan Doktor Udara FDS Kubgunai netu perkhidmatan penyihat apa dokinya mendak rakyat di kawasan Jo Sok Pasar rebis i di Sabah, Sarawak ngakudu-kudu kawasan di Semenanjung Malaysia. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Kedah Adnang perkhidmatan ane inah nimun kerja merawat tibaran penyihat teduri nga vaksin saman teban pesakit ian dok nguri. Dia soana ai terima mendekso layang-layang aerospace Sendirian Berhad adingin penerang bikait penerak syarikat ane adinyukong pi mansang FDS. Dato' Hanifah Kedah Adnang kerjasama bisama pihak adi paut suku pengguna yang mendak beke perkhidmatan penyihat kak netu penyihat rakyat Dok Temit Bat. Pinita beranja perungun 120 juta ringgit dok benar pada Perintah Sarawak yang unit penyawa beken Unifor Suwati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugamas Kedah Adnang sok yang ana peri puluh juta ringgit dok nitah yang naik kak katot takah remin semayang adi deh Islam. Taruh puluh juta ringgit tinggi dok nitah yang segera mission yang negap infrastruktur nga penyekembang. Inisiatif ana kiren perintah tetet nyukong pikara bipaut atur nikaban pimujur perkhidmatan nga penyekembang adi senimbang yang per community di Reisati. Projek naik singgeng adi ambu juk perundi meter di Kampung Kuala Sibuti di Miri, Jaka, Piguru, Minggu Pauh. Adun berkenu Dato' Rozi Yunus Kedah Adnang, projek anak ina rakah begaut, betul tak ngah susah adi jadi setegar gerumbang baga ngapiin pasang, tipu pengujian ngapuut suati. Pimansang projek adi berga kurang so 200 ribu ringgit anak Jaka, Piguru, derem tipu nemburan ka Jaka Kemas, ngah kemas rebis awar kembali gaya andu kena. Supaya ati singgeng adi sepengas di ambu juk berindi meter meh kemas dok naik ke singgeng adi dua ati redok gerindung kawasan adib kait ian ngurak risiko remin rubuh setegar tanah ruruh. Kudu-kudu kawasan adib sindek menegak ngurak risiko lisamah ngana PAI red naik pemitik ian projek nimunana Dok Mansang. Akhir ansati ripasrah projek ana di Kampung Kuala Sibuti, Miri. 5,274 naan penerima pinurung berang buran Opis Kebajikan Masyarakat JKM di Gedung Betong berkinyam utung seberang masam skim pinurung beranja adi sindek 2.3 juta ringgit nik buran setekut buran April suati. Gapit Menteri Penyebamai Komuniti Dato' Muhammad Razis Hitam Kira Adnang adi kiret nang Perintah Sarawak tetet turung tibaran adi susah adi saman anak-anak tibaran adi sit penyedapet orang kurang upaya ngera di menam saman warga emas. Akhidan saat ini tipu rami sejambak kasih anugawai 2026 gedung betong di rumah Makos Lubok, Debak. So program sejambak kasih JKM Sarawak ingin penurung duit RM100 dengan hamper berga RM100 yang tiap penerima. Biji uringi ngagah. Taruatus unit tukun tiruan mesra alam dok nak di kawasan sok rawut balingian dek tatau teribu inisiatif projek terumbu karang ngabubola terumbu karang yang bedak beke ekosistem Corifs 2020-2030 Sarawak Forestry Corporation SFC Kedah Adnang tukunana dokna di kawasan adi ambu 260 km adi jadi penghadang bola terumbu ati regrindung ekosistem rasan raut so aktiviti pukatunda sama menetap habitat bau yen ikan sama dokenu ina aktiviti sayan terumbu karang bibaut andu biodiversity sedunia peda SFC nga kerjasama Lembaga Pelabuhan Bintulu. Acara anak dok emas peda Gapit Menteri Pengatur
bandar tana nga Abang Tarun Dato Len Talib Saleh. Taruh-taruh tukang nyeram seorang masam agensi nga komuniti penyeramat sua derem kerja sayan terumbu karang ane. Rakah Nurak Dadah guna kerjasama Sopre diteban ka Peritah agensi kuat kuasa kaum deh Peritah semen masyarakat. Adu jepak Iskandar Turki kida atnang pendidikan, advokasi nga interaksi sosial semen komuniti ane menegap guna PJU dok negap. Ati in beda masyarakat tegap rebis i tibaran pemiang. Ayah kita ansat di tipu teup jelajah aspirasi bebas dadah di Jepak Bintulu. Program mana jadi terun yin katuh penyerda masyarakat tunduh bahaya dadah sama negap pinura komuniti derup negah dadah. Taruh properi naan rakyat terispak dogbitan beda Opis Imigresen Malaysia JIM Sarawak tunduh berak masam sarah deribu akta imigresen semangperi ribu properi palang enam pertaruh. Penerang so JIM Sarawak kita adnang ngerak dogbitan derup operasi kot kuasa di kudu-kudu kawasan projek ngeremin kongsi di Bandaraya Ati nga anu taruh ka mijah. Kedak so sarah ngerak inah rebi so tipu adi dog natap meting pas puankah permit kerja saman sarah guna pas lawatan sosial ia nyerja. Ngera adi dok bitan di umur di asas mengmai negeri 56 soak, dok teban ka opis kuat kuasa imigresen Kuching ia dok nyasat. Dua majikan mendega dok begat yang turun kerja nyasat kanggen penerang dikait ngaji rakyat rais sepa. Tenaga kerja adi sehat skup guna inatu perkhidmatan awam dog nyidia nga rebis kena. Datuk Bandar Majlis Penaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng kena adnang pihak I nak penetan di kebajikan atau seramat nga penyihat kejak tengan I setegar ngera inah penyegera majlis ane. Kejak tengan adi sehat dapat ngin perkhidmatan adi rebis kena ke masyarakat. Akhiran saat di tipu program pemeriksa penyihat warga kerja MBKS di Kuching. Tipuh program mana repis 100 naan kejap tengan MBKS adi nurah risiko kerja nimun bahan kimia anda mencekit nga bahaya menegah nai pemeriksa daya. Hingga aku ngemas segah perik bahasa puut-puut ni. Perkhidmatan doktor udara negap akses penyihat sepak pasar. Projek naik singa ke pantai Kampung Kuala Sibuti Piguru Minggu Bauh. Taruh properi parti dok bitan tuduh berak masam sarah imigresen. Ngana tiregah adi medek nyusut meda Nur Akila Arbain kada nukar ka pemenyi piata beda Vigma Lawrence Section Berita Ehwas Masa RDM Kuching. Selamat sengmi andu ka salam Malaysia Madani.

Okay, Ragu Brahman, so the Vipers, Ragu Ridut, na Jaget Bujang Nami, kamu ni mesti heran tak di Sungumi Anwati yang ada pagi dengan pakai FM di 6.8 MHz, so kawasan Kuching pun kan di 6.2 MHz, so kawasan Serian bukan sana yang ada pagi dengan KFK gaya online, ana ina so RTM Click, ya, ya dengan ada biar handphone, ya dengan ada biar Android player, bisa ke download, ke ada pun aplikasi, ana ina RTM TM Click. Okay, jadi barang kaya ni ngan bisa ke kedengah KH di terdedek kawasan asar I ngan depo internet ngan line internet ngan raju ya. Kamu nak bukan suan ngan depo kedengah KH live so Facebook FM dia ya dengan adi biar media social lebih si dengan adi biar Facebook ya diki ngan bisa ke pait salah buat ka miti ragu kamu yang ngat miti ragu ya pak aku bayar dia bahasa akan dapat komen kamu ni mana kemudian aku kerja sengar miti teh atau lagi agak discussion di redo bahasa drum pimpinu abu kar sadung.

Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kita pun. Kalau

Besalung lagi agah de kami nuti. Taratus unit tukun tiruan mesra alam mengkudok de pairan balingian tok tatau de rungan inisiatif projek terumbu karang dengan bebola terumbu karang tinan nambah dengan pengawasan ekosistem 2020-2030. Sarawak Prestri Corporation SFC Pedaan tukunti ira janji ini musu jaringan rantaian penghalang bola terumbu kemuh 760 km. Dan menjaga ekosistem abi laut mesu aktiviti pukat tunda dengan ngunah habitat bauh dedek pemudip abi laut. Pandok tuna sininceh aktiviti ngerasi terumbu karang berandu dengan anu biodiversity sedunia beda SFC dengan kesamah lembaga pelabuhan Bintulu. Acara ti dong rasmi beragapit Menteri Perancang Bandar Pentebaran Tanah dengan Hong Tarun Dato' Len Talib Saleh. Taruh-taruh penyelam mesu ahi agensi dengan komuniti penyelamat sua da misi nyisan terumbu karang ti. Langkah ngelawan dadah perlu bersama dengan PUNO, ngelibat perintah agensi penguat kuasa gerumpumkan perintah dengan nyaratus. Adun Jepa Iskandar Turki menang langkah pendidikan advokasi dengan interaksi sosial secara langsung dengan komuniti pan perlu doktor negap. Ti tenan negap nyaratus lebih lagi bala belia. Berhenti uang nutup jelajah aspirasi bebas dadah de Jepa Bintulu. Program ti jaji platform diguna dengan negap penyeratus neg bahaya dadah serta negap tanggungjawab komuniti dengan lawan pikarati. Taruh propri orang inya sepaduk dakep Office Immigration Malaysia JIM Sarawak de ahi banca penyalah dorongan Akta Immigration mengpri rimu propri 60 taru. JIM Sarawak pidaan balati ruk dakep do operasi penguatkuasaan dari hong tempat kontrak dengan Armin Kongsi de bandaraya ti wang anu taru dengan anu nyenun. Tinggal penyalah dok daput seninceh nganai lebih timpuh kerja hanya permit dengan minan pas lawatan sosial dengan kerja. Baladur dakep bimur ancas memahi tok rima perunum sewa untuk taban neg bahagian penguat kuasa Immigration Kuching dedek tindakan lanjut. Dua tuke pandok tabak dengan mantu siasatan dengan nyugon penerang berkait dengan nyugon gaji neg warga asing ti. Tenaga kerja dan sihat berguna dan mengancak penyampaian khidmatan awam dapat tunah dengan efisien. Datuk Bandar Majlis Beneraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng menang pihaknya nyugon penekanan nek kebajikan penyelamat dengan penyihat kekitangan setegal belati seninceh tulang belakang nek majlis sen. Ketangan strasen dapat nyugon khidmatan lebih pagu nek inyaratus. Nek beranti uang program saringan kesihatan inyaratus dan kerja dan MBKS dan Kuching. Lebih 100 ketangan MBKS terdedah nek bahan kimia, penyakit berjangkit, bahaya persekitaran dengan risiko kerja. Dan beken pan udog ujian saringan daya dan masa sen.

tinan mga nagatipuan na binatsyara niya. Pidmatan, Dr. Udara nagap excess pinyat niya ratus de kawasan Utaktarun. Pingunah, benteng hakisan pantay, Kampung Kuala Sibuti, Tiguru, Minggu Bao. Aru pupi ipati, dogdakip, sebab nguna ahi pinyala, immigration. Dengan sian ketiaga kemenu de susun beda Nur Akila Arbain masusesan berita was masa RTM Kuching dengan dok senali mencetup daya beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Ia rakaman so Andy Paul ragu tidak na muki yo meni ya. Dua pendek meni lepas ngapu kor jus ngarem semangat ramu ya dengan adik kedua kemurahan pram sama Kedi ngarem mati ram segmen ngan cang pete ngan ang pram mengaku Marcel jadi terus sama dekat pekor pergi sengarem atite jadi kesapa nang tika ti kedua gig kedua ngan adik alam tenek. Selamat menikmati so peringan Puan Kagi kedangan Adi Adman. Jadi selamat menikmati ke kaso peringan.

Baru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kedaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yenai pemitia yen siin penurung peritah, yen dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Jadi gerak bersama. Jadi tak tinggal di rupa gaya andu. Niki rupa gaya andu yang ngaruh mati. So kan ngaruh mati dekat awar isan-isan sepagi. Niki ujian yang kira-kira di kudu-kudu kawasan. Rebis i di Kuching Serian Semerahan. Sri Aman Betong Seri Kisibu. Mukah ke Bintulu Miringa Libang. Ke Menis di kawasan Bengeraut Sarawak. Anda ina gerombang rawat tadi bergantung di asa kosong perumah negeri pangkosong meter kasebab poh so parat ke barat laut tadi raju di asa semang neka 20 km di jam kamu negeri suhu pan kata kaparas ina di asa ditaruh neka taruh 4 darjah Celsius. Jadi ati ina report gaya andu adi 20 berda Office Meteorology Malaysia.

nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gek parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sokhat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adetak saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati, so RTM.

Ayer ko man ragu gawai so Joe Martin ragu di pen selamat nyambut anu gawai jadi ko sabar nama ke adi berdengan tadi mepia megago masing-masing megago RPSI nga penyedia gawai di tagi de mendi minggu repis nge ngata sama sepa Sita Rami gawai ya di ki beken so ana Misi skura menek ke mau piguru so ando ati neka ju no beranjur jadi yen barang sudi-sudi ta adi mbah pemisi skura jadi menek mesa ngan ngisi pemisi skura ngan aktiviti adi teban pergi kena yen ada pengan ya menek ke yang meradingan ta adi menek ke tembit permisi beramah ngan adu gawai permisi beramah ngan pemisi skura saya dengan nakit-nakit ke plan dengan kedegi ke adirat mereka kampung masing-masing repisi ke kampung dengan Joe ini di deh ya pakai beron puan ke ada dengan tawar motor ada dengan jadi nakit-nakit ke jaga atau seramat dengan di sapa aje ok jadi tak berjuang dengan ragu praman so Tony Peace Band

Romanso Valerie Thiam Ragu Aditun Dawo. Ya jadi menerima hati lagi ni penyepat yang soprek Diki Tiffany Cafe reagi ngatur pitan di pemagu dayung beraya seburan ane ina nga 23 bulan Mei 2026 dog nga anu rima biuru so pukor jus ngarem di Tiffany Cafe ane ina di seburan aje di kampung Tijera seburan aje ka meneka ramiana re tokuka beda yang berhormat Tato William nak mongin ahli parlimen P ni Primai Punca Borneo. Okey, jadi dalam ni sudah ingat punya bet Tiffany Cafe lagi ngatur pitanding pemagu dayung bedaya seburan nga 23 bulan Mei 2026 dok ngan rima piguru sopokorju sengarem di Tiffany Cafe Tijera seburan ka pitani kana puan ka ramina reduk ka pada yang berhormat Dato William Mongin ahli parlimen P di Primai Punca Borneo.

0: Cari kerja,
1: ngirayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Just relax and let go.
3: Puan tak ada. Seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing dah beri ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak geh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Ya, okey. Jadi, menerima tak tinggal ke ruangan komentar di live Facebook tadi ngaruh mati atau ingin selamat ngaruh di N Angela. Ina selamat ngumi, selamat bertugas. Salam so JP Jebong Natong doh pari gawai suati apa boleh buat seroman Riz Dayak. Yang penting tetap semangat, lama-lama pun tetap pari kampung love. Ya, dah hari pas gawai bisa lah meri ya N Angela. Dikit gigit ke? Nyebut nanggi pesta rakit di kampung love sininang taruh pro anuburat nah rima apa kata taruh pro anuburan meyat hi ka tengnya sama ngarep ke di desus panes manggo mai ka menege di Veronica set lagi ke promo sama ngata di ngarep mati enang ran kedengar ragu Jepong Derem Blues ini nang okay. Kemana ke tanya sama ngarep ke di Elizabeth Joanne James Pengiran Dublin K Baja. Kemana ke Jonioni Ji Chun Fo lagi ke Praman ngata di ngarep mati Moses Stephen lagi ke sama ngata ke mana ke Angelia Encidor Diki enang Mak Ragu Atap Gawai So Lisa Aboy Senenang Kak menega Ngin Seramak Ngarem ke di Lilis Leno Kak Pabai Konten lagi ke Suat Praman Ngata Jason Jipo lagi ke Vincent Tagau Derek Asen During Good Best Kak Bekerni Berani Nganta Adi Bekerni Okey jadi tak Praman Ngaragu Gawai So Morris Thomas

0: Anu gawai, arap gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan itu gawai sewati, arap ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai. Dabah, dabah.

care government so Lisa Buira gugawai adidin ata bigawai ka mana MS makan pimungan UPU 2026 bisa do kenai ya piguru nga anu ati nega ataupun di anu peran me diki semakan pimungan dapat do kenai di portal rasmi UPU online anu ina di upu.mohe.gov.my ka menega yin calon adi mujur seetna tawaran ya de desende berguna klik setuju terima tawaran UPU 2026 dalam tipu adi dok netap ane ina so dok taruh nega tarpun di bulan Mei diki pengesahan setuju terima seraru idok naik so laman web rasmi institusi adi nawar tepat belajar ka calon bukan soalnya yen calon adi kede deh layap anka deh mujur ya dapat nai rayuan UPU ane ina di permohonan rayuan UPU 2026 adi dapat dok nai so UPU online piguru so 22 nubran Mei ne tarpun di anuburan Mei ki mana ime semakan pimungan UPU online dapat dong dai piguru so anduati daftar pun di nombor Mei ana ina di portal rasmi UPU online di upu.mohe.gov.my.

untung adi begatung sok pelaboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Perumahan Selina Jaba Dasan Laut Biru. Jadi tak lagi kurang so setengah jam ni ingat tak perumahan bersama di Ramatik. Jadi dah apa ngaku kita budingi lagi buka dengan raguat di rekomain supaya pokor peringat Ramatik. Jadi tak abjuk dengan ingat aku perumahan. So, Dexter Nostrum sama dengan Melvia Gregory dengan Fly High.

Ragu Suami Melissa Francis, air mata bahari gawai. Okay, jadi mereka tak tengok di report puankah info gah sukan tak? Ya, diki ngarum sepagi. Ya, ngarum sepagi. Final Kuching City FC di Rebreruh nga Johor Darul Ta'zim puankah JDT. Ayan aksi final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, okey, Diki pengubah jurulatih KCFC and Inner Ideal sharing sahak sawanang pasukan I bian bagi masam setegar yang kinyam ngera tungangin tentangan adi sengit puan ke aksi adi sengit tipuh ngera hari beruh nga JDT drab aksi final Piala Malaysia ngarum sepagi ka menega diki enang pimujur KCFC tunduh Kuala Lumpur City FC drab beruh skasen puan ka beruh final Piala Malaysia nga 2020 di venue di samah menega kiret nang skuad Harimau Selatan ana dapat dongarah di pentas adi baga ka menega Sabah nang kerja adi keras kerja keras kira-kira nang jadi kursi penyebeke pasukan ini kena ayah menege mite para pemain ini isa keren prestasi adi skasen kena yen semangat penyokong Kuching City adi sanggup mendek Jo Sok Sarawak kak mena imeh inang student ana pingubak pasukan James Okwosa sabah nang teduk masam kiyuh dapat jati terum tipu pri pro minit berorohana ya jadi mena imeh aku sabah nang begegeh diiti adi deh sabar rebis ibara peminat beroroh bor geja ya diki bega adi tuh sabar antinga aksi ngarum sepagi di asah Kuching City FC di Rebreruh na Johor Darul Ta'zim ayat aksi final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil harap I agi magic lah ngarum sepagi ya kilah puankan karyati rezeki KCFC menang Piala Malaysia. Jadi sama-sama tak tinggal sepagi, sama-sama ke atas nyukong Kuching City FC adi Rebreruh nga JDT. Ya, nah final Piala Malaysia ngarum sepagi.

Ingat bersama dengan pengurut mi di Beken dalam segmen mi di sekasa dan ini segmen ngarep pun kak. Terima kasih ke kaso peringan di lagi pernah mengaku so kapukor nam singu mi anu tejah neka madi nati isa ia tak berapa dingin di anu Beken. Selamat ngarep. Bye-bye.

0: Pola dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamin. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu diambu pilih hadaka i.
1: Sobukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

Jadi selamat bingara, selamat bidabut bau lagi bersama dengan aku dengar hati di segmen Ngarem Power. Saya macam Nadi Jadi. Dah masuk pukul peri bingara sampai top kos mudah terpengarut mati. Jadi bila kita boleh kepingan media YFM bidaya di mana frekuensi ni 6.5 MHz Kuching. Dengan ni 6.2 MHz Serian. Ataupun boleh lagi kepingan media dengan aplikasi RTM Click. Ataupun bisa mendengar kami di Facebook Live YFM Bidaya. Jadi mengbiasakan ada segmen ngarem pawon dengar reti si mencari ngare andurima. Ada pukul semua bingare kita irak keping agah bingare di menan sendak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingare kita ada program country dengan western si mencari dengan Pernabit Filomena Buang. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu Budak Kacamata, si Emotiona Bintang dengar ti. Jadi selamat pengarah anak semua pinggir-pinggir YFM video dah bersama dengan aku di jadi di segmen Ngarum Power the Ngarur Andrima si Emotiona 20 Handuran Rima 2026. Jadi di komen dengan kita Ronald Dennis di Facebook Live YFM Bidaya dengan Rati Skwana. Selamat bertugas dengan selamat ngara DJ dan geng-geng awah dengan pikir-ping YFM lagi na. Harap semua sihat-sihat selalu. Dengan komen melalui poll korek, selamat ngarumpawan DJ di dengan semua pikir-ping YFM Bidaya dan ngarepti. Harap kita semua sihat dengan terasa Skwana. Dan komen masuk mid sem hari jadi geng awak kabar peminat peminat YFM dia seram ngaram ka super. Dengan Rachel Merican lagi na sama ngaram di jadi ingat para pendengar setia YFM dia gerak bersama kuana selamat duga wai daerah mana selamat ni so adep nak ada seburan. Dan lagi-lagi komen masuk babai konten sama ngarum pawang DJ serta semua peminat setia YFM Daya dan Daping The Kaping Radio ngarum ti salam damai tampak berberkat kita semua kuan ya. Dengan ada lagi dah bersama kita dengar ti saya mention Dublin Kebaja, Durin Gubes, Rosin Gunyau, Johnny Oni. Harap semua bala kita sihat dengan ceria selalu dengan Rati. Jadi ada pukul semua bingara mati kita rakping agak bingara di mana sendak bidaya bukar sadong. Dengan kita terus lagi nak program, kita ada pukul semua suku si Emotiona Country dengan Western dengan penerbit na si Emotiona Filomena Buang. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Embujoy, Harry, Stephanie dengan Peter. Selamat gawat daya.

Pukul Semeheng Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. The Aga Ngarati. Pra-pelancaran program Serak Ku Sayang SKS Peringkat Bahagian Bintulu 2026 medok lancar bedak setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki The Bintulu Kitchen Anduti. Program datundah dua andu ti guru andu ti tok andu minggu ti nyindi 47 kaunter pameran masu agensi perintah serta 50 gerai usahawan tempatan. Nak pensempat ninjau tempat pameran, nyugon cendermata nak usahawan serta mirip produk kraft tempatan jadi tanda nyukong industri Ipet. Program SKS Bintulu iradok rasmi bedak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg andu pagi dan lasar kenyalang Bintulu. Akhir aktiviti iradok tundah keberut pentas budaya dengan konsert rakyat. Bintulu CNC tempat ketaruh program SKS rimpas masuk Lembang dengan miri. Mahkamah Seksyen Sibu Anuti mutus hukum jel 20 sawak ini buran nek ini urang dayung setegal ngampu ahi banca jelu jedak dedok lindung anyap permit sah. Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC abih media pidaan dayung ti ngaku salah ngampu ini balum kita kenyalang semeheng kipeh buruh kita kenyalang peripudua kipeh buruh kita ruai atau kuang raya dupu prii tanduk payu sambar serta enam keruntok bisamah tanduk payu sambar. Dayung ti dok tuduh darungan ordinan pelindungan hidupan lia semprii pri pumahi dengan hukum jel 240 buran CNC 20 sawa ini buran rimpas ke dapat maya denda taruh ratus taruh putaruh ribu ringgit. Sementara CN abis kes beken dan mahkamah sama, ini orang dari dok nukum semerima ribu ringgit rimpas ngaku salah ngampu taruh ereng memat mame dengan daging ehem tenggiling anya permit sah. Dari ti CNC pisalah biulang dengan mehdok dakep sebayuti setegal pinyalah desama. Pengurus bahas SFC Abang Arabi Abang Amran menang pemutus mahkamah ti jaji Amran keras dek inya dengan sindiket terlibat dua jenayah jelu desengka. Pihak nak kait tebek bekromponi nak sebarang aktiviti pemburuan ngampu dengan dagang haram hidupan lia di Sarawak. Ini orang dayung kabus rimpas motor de driba nak tiba meng meret abih parit de Brumon de Kampung Angus jalan pesisiran pantai Bekenu wang jaga berupagi ijena. Mangsa CNC Juwita Aisyah Jubli berumur 22 sawak. Pusat Gerakan Operasi PGO Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Pidaan Abih Media Opis menerima pingabak bigaut wang pukul ni 20 ni berupagi sebayuh media pasukan dengan anggota masuk Balai Bomba Penyelamat Batu Niah di tempat menyusah di taruh 5 km masuk Balai Bomba. Wang tok tempat penyusah pasukan bomba naput ini orang dayung tipakang abih muto dengan kait tiang. Mangsa dok nesah kabus de tempat penyusah jaji beda pihak opis penyihat Malaysia. Tadang na dok sinerah nek polis dengan operasi ubo wang pukul 2.52 berupagi. Polis nahan 4 orang dari tempatan berumur ancah tarpuru dengan 45 sawak setegah terlibat 2 kes ngerumpak minat senjata dan ramin dan lorong lapangan terbang Kuching anuni derimpas. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk menang pihak nerima report pukul mahi 20 berupagi. Minan maklumat ada, pasukan polis berjaya nakep 4 orang dari ti wang andu desama. Wang dok ni cek semua suspek ada rekod jenayah demba. Polis pun ngerimpas ini buah motor banca
sedan dengan kudu-kudu unit telefon bimbit dan tinaan ngundah aktiviti-ti. Kes dok siasat, dorongan seksyen taruh rimu prii, strok taruh prii juk, kanun keseksaan setegal ngerumpak minat senjata daerah ngeban hukum jail, tok penjara du perusawa serta sinipat, kandok daput salah. Keti aga YFM Bidaya susun bedak Rahna Saimin masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: tiak inyo obuak dari patu tato lep turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongkilotong idogem tungang
1: eh ino nang nyang jimat tenaga moh lep PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat kek lep turak untuk aja nih moh lep motor kati oma bat lagi no dah lepok kut cukupnya monap eh
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pripro limo ku aduh moh obuak tiak eh takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Titi. Oke.
0: Okay. Wah, tobal mana bek duit mu noh. Deh patut suar IC je. Suar bi kita yang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyo subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nyaa bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Jadi di jam timo pukul 9 suku Bingara. Kita era keping program country dengan western. Kita era berhibur dengan lagu-lagu country dengan western. Saya macam nak bersama dengan penerbit na Filomena Buang. Jadi kita terus dengan program kita Dengar Erti.

sama ngarom nudu shopping aja setia wifi bidie. Onya baringan ngarom onurima idi. Kada biasa aku ya bisa madu ingan dan country western. Tawa lagu-lagu country klasik. Ada puno dua cerita, dua totu, sinet dan otin otin ya. Semua ingan de jam dua titi jurah guru, jurah otobat muto ingan. Atu de doi naik nyoni. Jajah keraan ngojib music santai. Aku harap nang ingan kita buat bisa madu aku. Snowden program country and western. Dan ngarum onurimah kata biasa. Let's country!

pakai lagu ke klasik de kedai nuti ah. Lagu dengan Take Me Home Country Road so John Denver, The Rhinestone Cowboy so Glen Campbell. Apabila tengah jalan lagu-lagu di kedai ini, ada saya tenang saja. Ada doi dia fikir kau itu masa-masa betul itu. Kau dah baik-baik lirik dan setiap lagu country yang memang simple ini nang. Pak Boya sinek dan otinta. Ya, dah otak lagi wakilnya nang ya perasaan de kena yang kirang mendalam de cukup minang turuk apabila tengok jit lirik lagu-lagu country de mungkin.

he doing? He's plowing.

Terima kasih yang ditinggal The Jerah Ngojit. Semoga lagu-lagu country The Raaningan Liat Ngojit ataupun The Minat ingan atau ingan Raan Gengi Pingposan ingan dapat gatet mesej ingan ataupun lagu-lagu pengitiat country ingan iti ke nomor iti ya 0 ni peri 2 4 peri 4 peri 4 ju 0 ni peri 2 4 peri 4 peri 4 ju.

Waduh, okay, ingat The Masih Lagi Bertugas atau The Jurah Topan Moto. Inuti ah, lagu Nuju Kunutu Ingan ya. On the Road Again, Willie Nelson. The lagu The Tear The Murante Sama Ngojita 9 to 5, Dolly Parton. Atau Bibur 2, lagu The Sursa So Randy Travis.

Taman Lagu dengan Randy Travis ini dia. Nak kita sejak ya, kita bersama dalam minggu ini. Aku harap lagu-lagu ngarom ini menghibur suara-suara depan. Maka umut ya, kita bila bau dan jam tersama minggu bau. Wajib lagu country, simple, jujur, dua penuh roti ya. Selamat ngarom, jaga depan, dua piobot, forever country. Selamat ngarom.

0: Sing Aladin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sepukul peringadom, next men dua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Jadi saya macam dah mati nak kita mah kaping program country dengan Wesson dan peluah dan dua susun dengan peluah pada Filomena Buang dengan reti. Jadi terima kasih kepada kita demah saya sentiasa bersama dengan Amira YFM Bidaya Gerak Bersama. Masuk pukul peribengara sampai tok pukul semduh terpengara timati. Jadi kalau kita mentan masa kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita ada begitu.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, dek, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya, semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandenda kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Jadi saya mencari Martin dan lagu penghibur kita masa lo ni timala steady babe dan mengembang kita 25 minit rempas pukul semua dibengar. Jadi dengar roti aku rasa kunci dengan bala kita ada ini program The Era Dokna terus si Emanciana Tiffany Cafe Ira nganjur ini pertandingan Pimagu Dayung Bidaya Siburan wang 20 peri yang beran rima 2026 si Emanciana Andu Rima. Jadi pertandingan Pimagu Dayung Bidaya Siburan The Era Dokna tur wang 20 peri yang beran rima pukul juk bingara The Tiffany Cafe. Jadi Majlis Ti Ira Dok Sempurna Bedak Yang Berhormat Datuk Willy Anak Mongin si Mencina Ahli Parlimen PIN Nik Perimahi Puncak Borneo. Jadi saya Mencina Martina ada rak sekunci ku dengan balik kita ya. Pertandingan Pimagu Dayung Bidaya Seburan Wang 20 Perian Beran Rima 2020 Pukul Jok Bingara The Tiffany Cafe.

Disebabkan kita berusaha dengan reti, bahkan kita ngunci bala jiga kita, bala pinjan kita, bala gas-gas kita ada dapur. Anda pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk di Velo, Amuk Dayung Bidayah.

0: Ani, katonahnya ada mengseet dah jaran bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawang ngobetek ni kah. Tanah na rabu na parit cek kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Rak gapi, kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka. Saya minta mo. Buka. Dari na. Bauh muto muyatu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masak muto puatmu wong ade pramur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami de ngajak kenang uti ayam puatmu ya masak muto menginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah memeret parit ieu na

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov

0: Nadine mempukul semangat lebih senyara. Mana dah?
1: Aduh, merik abuk. Gerang segmen dengan perempuan tu YFM dia.
0: Eh, segmen dengan perempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandak semang 6 jam, Madin? Reti i ngerana picu siaran ngerah subkul semang 2 jam ngarem nek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena rarungu ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kemat sama ngake dalam segmen semang 26. Barang andu sopukor semang 2 terup ngarem nek pukor 6 isan-isan.

apa tangan biru saya macam mati nak lagu bingung pun kita dengar arti. Jadi dengar arti kemerang emas tugas aku dengar arti. Jadi aku dah jadi Rang Ucah. Terima kasih nak kita ada studi bersama dengan aku. Dah masuk buku pre-agent sampai pukul 2 terpengar arti mati the segment ngarem pawan. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur The Automasi Y.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: pasaryo dili inyua tolu setengah orang tiak inyua obua dari patu toto dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek boras mengkilo tong idogem tungang
1: ino nang nyang jimat tenaga moh dia PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kira dia turak untuk kata ni moh dia motor kata oma bat lagi no dah pokok cukupnya monap meh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pripro limo ku. Aduh, mau buat tiak. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah kisepik duit keti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana pek duit mu no? Deh patut suar IC je. Suar bi kipi yang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kat dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah

0: sa adapta taban moto ni saat microslip dapat taban piniarap pesanan mesra ati so RTM.
1: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko dinga muntuk ko yu di sama aja no.
2: Bah, gere mo ote. Mo hoto ti dan tolun. Mesti re bogo tong ko yu. Oni mo pikir lagi ke demi kolok ke dati.
1: Aduh. Jebong opual re. Mo le bogo pinglang lagi ti.
2: Bro, masa jai ge ku ngajit mo ngadu nang bongo re oni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Libo tong ko yu ti. Muaknya mo busa. Moh reh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
1: Eh, osi reh dikulak pikir iti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir reh.
2: Iti reh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dari nyaa. Dari CCTV. Suka asong je tolak numbang.
1: Inok reh. Sekiranya suaknya tolak numbang di kedai iti. Ujung-ujung eh, tolun iti jadi tempatnya nunggu numbang. Ido tia tempatnya kabus pikir reh.
2: Betul no? Yang bara oyung topon ai ge berisut pikir ni ga urang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi luah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni ga urang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
1: Aku pikir mulut tolut ti kau. Doi nai no ni. Paksi bonal eh dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariunya. Jok manusia si jadi suka perusak eh.
2: Ha. Panur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
1: Aku onje.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

dog ut kesok, angkah dog layak musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana, virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, angkah dog layak musim, nakit ngut tawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wakka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Hish, nasib sepet break. Kembali ada teman moto, menyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di juwin lue nyerke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kadapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perengganan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kat deh reedr motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Ipurima, pankah budi Ipurima, dongatul parit sementara, ana inah 200 liter ni buran sok kuata taru 100 liter ni buran sepayu hati, keburuk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega ron Ipurima adi dok subsidi di baba seringgit ipur preset ni liter, kas subsidi e-hailing ngapu kerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngah Sabah, di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegah netap had misi inyo dan rebesok 50 liter ni sedang misi yang motor persendirian, motor pengakut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang misi yang motor pengakut daya dengan motor teban barang adi dah rebesok tarutan ke 150 liter ni sedang misi yang motor adi batik rebesok taruh tan.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Ata an pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, ka dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergantung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dog 6 TB. Temit raka awar, kat nai pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

0: Sina, ni ni uncle dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kat naik drift dia. Ni dua ton.
1: Mana orang mu lakitnya. Tiap mu drift terus mu datang wah tayang kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni nak siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit lah. Jangan abang ketam letak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Degut i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes. Kau dah pasang barang.
1: Puan mu sebab dah tipin kasen kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggui muruku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Aku benci.
0: Blub. Ayan pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan bagi hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di Brosi. Pakai. Sekia bogok nyar orati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi Brosi mak dah jagin penyobak otak begiu depan kita.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: Bafi sebarang Bafi. Bafi dogalar, Bafi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia batang.
2: Tiga tu asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat hujan.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Hish, nasib sebut break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di jawin yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto di jawin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di jawin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

adkah Corella. Ina alam adi dapat teban kapini kebes kebai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri maha enu ripas tong jakit bakteria anya. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ane, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bising, seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

Dog utkeso, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog utkeso, ankah dog layat busing, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: ujung-ujung sungi ti mapari kining doi kusaka niburan sungi ti koru pak masih gak ku dapat hidup mulusnya ma dapat ninga sekat beton onu pijawa dasan sungi ti
1: tiposi mu kena tiposi ku bakuna mu medoi itu dapin sungi de kutoi ti sodia
0: aku lah suang. Aduh, madih udah paring sangon. Mun dayung skora dang suak sungi de toru niti. Wah, jobeng nyam kudemu. Ini abarmu.
1: Abarku pagu. Pagu. Aku jobeng kudemu. Ningak mu, posi. Sungi yang teki mu parik ini. Misya gimana sih ada mengon dobrosnya. Medoi tak sebarang ya toran ras. Ningak mu, posi. Tong-tong koyu pun mau bagagak tumbuk dia.
0: Yerah. Untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nilat di pesok plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia ada kita buat jaga sungai itu. Saat berkasi jaga sungai itu. Baru gaduh-gaduh, ya, pastinya.
0: Ya, setuju. Sungai itu boleh letak. Asal berosi ataupun dapat gepopah.
2: Jagalah sungai. Jagalah pingidip. Setiap koyuh di idip, ogi selita adopah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inem, du bataru anu boran rima. Dua gana namang enak dengan Roh Kudus. Amen. Baca masu surat Sande Paul, neginya bi Rom. Tetek semengpat, barisan na iju tok krii. Anya pinya ada suku kita mudip atau kebes dadek adepna. Kan kita mudip dadek Tuhan. Kan kita kebes dadek Tuhan. Manapun kita mudip atau kebes, kita odok nampu Tuhan. Kristus kebes dengan mudip bau, mehene jaji Tuhan neginya dan mudip dengan inya ada kebes lagi. Sana tanpa semayang kita, emang kami dua surga, gana nakam ngan kudus. Pemerintah kamandeg, pinkira kamar otok tunda, tana pun di dua surga. Juga anda kami anuiti, kuinaan melangan lu. Nampun dosa kami. Mung kami ngampun dinyat bersalah ngelawan kami. Nibah kami masuk pengacu. Dengan pelepas kami, suannya ni dah biik. Amin. Semayang. Juga anda kami, gracia, kota pada pelab kuasa. Mohon kami dapat berumah. Pemudip dengan ulah pasa, neg misteri dak genawayami wang pasca pada Jesus Kristus anak kakam Tuhan kami dan mudip dengan merintah biran kakam Tuh penyini Roh Kudus tempa dak adu-adu hanya pangan tabi Maria dak penuh gracia tempa berengan kakam bi berkatakam ancah obo-obo dayung dengan berkat buat ibu akam Jesus. Santa Maria anak tampa, ami ini ada berdosa. Nyungka akam semayang, kena mi iti se. Dekan lagi, orang mi sinar kira kabus. Amin. Mulia, negemang, kedenak, dan Roh Kudus. Mung de masuk tegihna, iti se. Dengan ra adu-adu, kenyap pangan. Amin. Tempat puasa berkat obo-obo kini. Tuhan dan Amang, Anak dengan Roh Kudus. Amin.

masih pun penegak. SKMM netap dua kod bau negap atus ramat derem talian. Pingatan takah umur pengguna media sosial dong masang tunak takah. SATC negap komuniti sebab pasar sok teknologi kerja kenyang. Selamat istisahan kasalah Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dias Dermagado Proaso YFM Media. Madin tengah negah, Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia SKMM netap dua kod bau yang tegap takah gerindung pengguna rabis i anak-anak derem talian. Gapit Menteri Komunikasi Tioni Ching Kedatnang, dua kod anak ina kod gerindung anak-anak CPC kadok kod ngurang risiko RMC ada 20,000 akta atau seramat dalam talian. Kodana Rep Guru dah kuat kuasa dengan Ni Enranjun Adire. Sedua kodana netap penanggung adib terang yang penyedia perkhidmatan platform media sosial berkait kandungan adidah kena. Platform media sosial dah netu umur pengguna yang ngatak individu dribo umur semang 6 sawak kuka akaun bauh yang netap ekosistem digital adalah lebih seramat kabin etika. Rakahana dog netap asri sok sesi libat urus bisama bermasam pitak adibikait student pun sawa ati. Aikan sekati lepas kuka Carnival Community Campaign Internet Seramat takah gadung kucing meja. Setelah tanda penyedia platform media sosial dongeng tipu adi sukup yang masang mekanisme netu umur pengguna bituna ngak pimasang kod gerindung anak-anak bedak Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia SKMM. Gapit Menteri Komunikasi Tioni Ching Kedatnang ati ina yang bedak platform media sosial masang pingatan akaun pengguna adi sedia agi tunak takah. Rakana yang netu pengguna dribo umur semang 6 sawak detia dongi benar kuka akaun media sosial bau ngah pingatan berguna donglai pakai dokumen rasmi nimun MyCard, pasport ka dokumen rasmi adi beken. Rakah kuat kuasa pangkah hukum redom retak tunu penyedia platform ngah penalti next mang juta ringgit kami menyeranggar peruntukan adi dong netap. Kedah so platform adib kait ina Facebook, Instagram, TikTok ka YouTube adib ben rabis mai juta naan pengguna di Malaysia. Cadangan Penata Pusat Transformasi Kerja Kimiang Pintar SATC di Sungai Asap Bintulu jaga gerak transformasi kerja kimiang sepak pasar di Sarawak. Ahli Dewan Dangan Negeri Murum kena dicukpai Ugon Keratnang, Pusat Tanah Ina Inisiatif Perkembang Kerja Kimiang Pintar yang negap komuniti sepak pasar sebagai pengguna teknologi moden, pemahir samun perkembang ekonomi mampan. Projek Redo Masang ngak kerjasama Brahmasam Pitak adi Samun Sarawak Energy Berhad institusi pendidikan samun penyedia teknologi. Egrah Sakati tipu program penyikembang komuniti ngak kerja kemiang pintar di Sungai Asap. Penyikembang SATC Brahma ngak pimasang projek kapung digital Sungai Asap adi bergatar 6 juta ringgit adi nyedia pimudah internet adi raju pakai teknologi fiber optik di kawasan Jok So Pasar. Ngana ayah mitik komuniti kawasan bedak ngan kerjasama yang netu projek anak dapat teban utung yang rakyat di kawasan sepa pasar. Tiap aktiviti adidok kenu biar penerbangan samun dapat mengubah ekosistem Abang Terun. Ngana raka jaga Abang Terun berguna dok tembit bat. Gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah ka Abang Terun Sarawak, Dato' Len Talif Saleh Kedatnang, Perintah Rais memasang inisiatif jaga Abang Terun yang kiret nang pikirana cukup berguna. Ekra sakati tipu program Sayan Ekosistem Terumbu Karang Samun Bola Karang Tiruan 2026 di Bintulu. Ina Manang, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gratnang mating tiberan adi Redok Tinggi so kinyam asir pikembang. Ngana inisiatif Perbadanan Tuan Sarawak SFC dan Lembaga Pelabuhan Bintulu samun agensi-agensi adi berkait ina rakah adi kena adi berguna dok negap.

Piju unga ka, program Sarawak Ku Sayang SKS Taka Bintulu 2026 doku kami ja di Lasar Kenyalang Bintulu. Program ana deka es jadi platform yang beda rakyat bisindek ngabrak masam perkhidmatan perita pak menegeng ngeruk aktiviti interaktif pijikiran saman rami adib tuku ngarawak. Rami pra pelancaran medok ngemas beda setia usaha perita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Bermasam pengisi student taruh andu program mana dimun Bintulu Kitchen and Sales adi jual brak masam produk lokal kaunter perkhidmatan I Praduan bitanding mutik sukaneka konsert rakyat ka pikiran batan asar. Beraru final Piala Malaysia 2026 di asal Kuching City FC dengan Johor Darul Takzim JDT menegah dokiran so skrin baga ngarup mati. Perungun 204 an kejatengan perita rais ka persekutuan adisok bermasam opis ka agensi dari Isati terima pingat perkhidmatan setia sewak 2026 di Bintulu Mija. Ati ini yang ngaten kerja pengendai ke khidmat bakti ngera dan bedak beke perkhidmatan awam. Ramiana dong emas bedak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Gapit residen pitak rais Bintulu Abang Zainuddin Abang Turki kedat dalam senarai penerima repas menyerja taruh prusawa dalam perkhidmatan awam. Ati inah kari adipat Ramiana dok ngatur adikiran perita rais ngangan kerja pengendai kerja tengan perita. Polis bitan semang ninaan dari lokal yang turun kerja nyiasat bikait dua kes jenayah adijadi di jalan BDC ke jalan Teban Hilir Kuching Mija. Ketua Polis Gedung Kuching ACP Alexan Naga Cabuk Kedatnang kes adis bungas jadi di jalan BDC Kuching katni naan dari dog nyerang pakai kayu ka cota tipu derempi menupari ka arut neka beragan. Har jadi nga andupat arom pukul di setengah isesan. Dalam kesana, polis mujur bitan ju naan dari bi umur di asa dua perundik neg taruh perut taruh sewak samun serapas di cota. Hasil pemeriksa dapat nang ni naan so suspek bian rekod jenayah amba ke pemeriksa inkasing per suspek inah negatif. Setelah tanda dalam kes adi dua ACP Alexan Naga Cabuk Kedatnang ni naan dari dog kejara di jalan Teban Hilir Kuching arah pukul ju 2 permain minit isesan anu adi sama. Individuan beragan kamadin arun dog nguri di hospital Bas Rawak. Bitundangan polis bitan pat naan dari bi umur di asas mengju neg 25 sewak. Asir pemeriksa dapat nang perik suspek bian rekod jenayah ambal. Beri suspek ian sedua kes madinati dog Rayman Pat Andu daripada Seksyen Taru 24 Kanun Keseksaan. Yang gemasgah pebasa put-put ni. SKMM netap dua kot bau negap atau seramat derem talian. Pingatan takah umur pengguna media sosial dok masang tunda takah. SATC negap komuniti sepah pasar sok teknologi kerja kenyang. Ati degaso YFM berdia dok nyusun beda Ratna Saimin kadok nukar ka pimiu biata beda Vic Mo Lawrence sok section bita ewas masa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Terima kasih gaya berangan di bersama KAD YFMD. Aku sama nang gaya berangan di gaya bersama KAD YFMD. So, pukul 6 singumi anu teja. Singumi anu mija. Sedangkan sama istisannya berangan di bau gaya bersama KAD YFMD. Terima kasih. MMN YFMD jadi stesen ke atas sama Bipraman. Ya, sesat anu hati. Kas negara bisi gaya berangan tak di gaya bersama di Facebook YFMD. Kadang-kadang kembet berangan tak di gaya pakai RTM klik sama dengan siar radio ni 06. Poin di megahertz kan di kosong di poin ju megahertz kan sebenarnya anu hati anu satu dua pro taruh anu brand rima 2026 dan lagi ni bingu dingi ngatari sita anu gawai kesabanang lagi berata di mendekat payak naik penyedia yang penyita rami gawai daya yang nasawa hati mereka mana pasal titik ni pun ada biasa kita dapat sama-sama keringa agar dalam pimiu buka sadu ngapu koju isesan kari pasanan ngapu koju setengah isesan kita dapat sama-sama keringa dalam pimiu bau jagoi kan sedangkan ia tak berangan di tikati kedek ia berangan di alat ke nama motor akhirnya kita nama motor serta seramat neka terut adita tuju kami tak tinggal lagi ke kedek kawasan adi ujian pasi-pasi ke di tikati kami tinggal di pasar kucing gaya anu adi dega tetu kena pak sungguh mena dei ujian banget kan sedangkan ia tak berangan di pakai motosikl pasar tirai ruah mai kemet teban jumpa ujian ngan netu genang perita motosikl ngan agi kas nega natu genang break motor angka motokar motosikl ngan kena ia tak peguru pimenuta jadi nega tak bersedia dua tengah ragu ngata sesama bipraman sebagai tak kini ngah agah dalam pimiu buka sarung bersama ngah ragu bau dev velo amu daim dia kali pasal nak PJU bersama ngah ni tengah ragu gawai bersama Lindsay Yesing dan Rosario selamat on the gawai.

bangas mempunaga. SKMM nguna dua kod bau dengan negap penyelamat abi talian. Pinatap umur pengguna media sosial tunda secara berperingkat-peringkat. SATC netap komuniti sepapasar minan teknologi kemenyang. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Media di Tengenaga. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia SKMM ngunah dua kod bau tina negap nyaga pengguna khasna anak inya de minan internet. Gapi Menteri Komunikasi Tio

Bunicing menang 2 koti sencek kod perlindungan kanak-kanak CPC dengan kod pengurangan risiko RMC tunah derungan Akta Penyelamat dalam talian. Koti Ratu Guru Tinan Wang Indi Anubranem. Sedua-dua koti mertinatap tanggungjawab nek penyedia perkhidmatan platform media sosial tinanyaga kandungan de boleh perusak pengguna. Platform media sosial perlu ngesah umur pengguna, pijoho inya debi umur segan semenem sewa muka akan bau tinanyaga ekosistem digital de lebih selamat dengan beradat. Langkah ti dok pikenal hasil libat urus bersama ihong pihak malan masupun sewati. Nak peranti rimpas ngerasmi Carnival Committee Campaign Internet Selamat Peringkat Daerah Kuching nyanuna. Dua timpu CN penyedia platform media sosial dok jukon timpu tinanguna mekanisme ngesa umur pengguna beraja dengan penyalan kod perlindungan kanak-kanak bedah Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia SKMM. Gapit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching menang timputi tinan meda platform media sosial guna pengesahan akaun pengguna de ada secara berperingkat-peringkat. Langkah ti tinan pasti pengguna de berumur segan semenem sawak kai boleh muka akaun media sosial bau dengan pengesahan perlu dok tunah minan dokumen rasmi mung kad pengenalan pasport dengan dokumen rasmi de beken. Tindakan pengadkuasa atau hukum ira tunah ne penyedia platform dengan penalti tok semeheng juta ringgit ira tumit nek inya de kai ngaca atur de metiatap. Tingah platform de terlibat seince Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan de ada lebih mahir juta pengguna de Malaysia. Cadang Nibu Pusat Transformasi Pertanian Pintar SATC de Sungai Asap Bintulu jangka negap transformasi kemenyang pintar sepapasar de Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Cukpai Ugon menang pusati SNC inisiatif pemancang kemenyang The Minan Community tinan negap nyeratus papasar minan teknologi moden latihan kimahir serta pemancang ekonomi mampan. Projek iratunda minan kerjasama ahi pihak kiberetna Sarawak Energy Berhad institusi pendidikan serta penyedia teknologi. Pidanti wang biucap de program pemancang komuniti dengan kemenyang pintar de Sungai Asap. Pemancang SATC beraja dengan pengguna projek perkampungan digital Sungai Asap berharga taruh puluh enam juta ringgit dan nyedia internet kilaju datu minan teknologi fiber optik de kawasan Utak Tarun. Bikait dengan ti ne nyungkak komuniti de kawasan ti nyukon kerjasama tinan pasti projek ti dapat dok tunda dedak penyenang nyeratus de sepapasar. Tiap aktiviti de tunda sama ada secara singaja atau kai boleh ngaban boleh ngubah ekosistem Uhong Tarun. Setegal ti langkah nyaga Uhong Tarun patut pisilung tunda. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh Pidaan, Perintah Negeri mengundah inisiatif tinan nyaga Uhong Tarun tinan pitenggah ekosistem dunia perlu dok jaga. Pidanti wang biucap di Majlis Pelancaran Pembersihan Projek Pengoptimuman dengan Pengurusan Ekosistem Terumbu Karang serta Bola Karang Tiruan 2026 de Bintulu. Nama menang Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Pidaan anyap golongan menteg kinyam hasil pimancang. Setegah CN, Inisiatif Perbadanan Perhutanan Sarawak
SFC dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu dengan agensi-agensi yang terlibat, sehingga ini langkah de patut pigatuh.

Terimang nagati po na binacha lagi. SKMM nguna dua kod bau tinanaga penyelamat abitalian. Penatap umur pengguna media sosial tunah secara berperingkat-peringkat. SATC negap komiti sepa pasar minan teknologi kemenyang. Ketika agak berpagi, de mesnusun beda Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minus nabriya beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu pun tak bersama dengan Fair Edmund Ngabang Anu Gawai. Adi permintaan you sesat anda terlebih seberangan Adi bersama KD YFM Radio. Terima kasih lebih seberangan Adi Gip sama di Facebook YFM Radio. Kasih lagi sama sesat gaya na berdinian tak. Adi tika-tika kata Gip mana tak Adi bertugas sama kedua ke Jepun. Adi sama bertugas kasih lagi yang berangan di tika-tika kata Gip. Nang tak ngak tebet minggu Adi mana tak di tebit peluang yang ruang mua di ka pasar ka market sama ta bimbiris barak kas negeri berangan adi berjual di market sama bertugas sama kena bekerja pengelaingan kas negeri mereka berpasar titik tanah pesan sama kering agah dalam pimiu bau jago hingga pukul cuk setengah isa santai kas negeri ia tak beringat tak digib sama di Facebook YFM dia. Terima kasih beringat tak di Facebook YFM dia. Lebih segera di Johnny Oni gib sama tak Charlie Chung Tizen Lime. Terima kasih sama isa san kadiga kembet di Ronald Dennis gib sama tak sesat nanti. Terima kasih Ronald Dennis Armaimer like ke share live tak sesat nanti kan suruh tegak degemat ke di Rachel Marikan di ngin salam manis dengan mesra selalu so siburan. Terima kasih dengan tadi siburan kan sehingga Paul Korek lagi bersama ngata sesat nanti lebih sehingga Paul Korek di terbeda sehingga Durin Gubes lagi bersama ngata sesat nanti terima kasih Durin Gubes kan sehingga terima kasih ke di Rosin Gunyau lagi bersama ngata ia tersesama di Praman sesat dan wati habis salam damai masuk serian pagu setenang terima kasih ke di Janice Bihan lagi bersama atas sesat wati terima kasih amai lagi bersama ngata sesama di Praman ngata bet nak minggu wati ya semoga ya tak berangan di ki bersama sesat wati mai kemat ngara mati sesama tanyaksi final Piala Malaysia 2026 di ki dua tiberat di rebedapet Kuching City FC ngat JDT Johor Darul Taksi di Dongatur di Stadium Bukit Jalil.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, semua sahabat muti pun abar. SKMM naik dua kotbau, nogap pingramat dan talian. Pinotap umurnya ada pakai media sosial, obopono dan takah. SATC, nogap komuniti ruang pasar, nyusul teknologi kerja pimura. Pagi bersama dua ku Filon Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. Suruhanjaya Komunikasi Dua Multimedia Malaysia SKMM naik dua kot bau dengan noga pinglindung amatah onak kopet dan talian. Gapi Menteri Komunikasi Tio Ni Ching nang dua kot inu ira kot pinglindung onak kopet CPC dua kot ngurang risiko RMC debon naik deribu akta pingramat dan talian. Kod inu ria taja bikat kuasa dan ni on brand nuom iti. Soa dua kod inu notap jangkaan dua tanggungjawab de tateng nudu pihak de sidia perkhidmatan platform media sosial dan nura kandungan de dapat ngin pasas de doi pagu. Platform media sosial mesti ria naik pemirsa umur pengguna dan nak nyaa de dau umur semengnom sawa buka ekan bau dengan dekakat ekosistem digital derobi selamat dua ogi etika. Rakai no bomit selepas sesi libat urus bisama boga pihak tan awar sowa ide. Ya sebenarnya ini selepas taja Carnival Community Campaign Internet Selamat Takah Watas Kuching Onu Sumia. Sementara itu, penyedia platform media sosial obongin cukup tipu dan penuh rakah pinotap umur pengguna bituna dua pimonu kod pinglindung onak kopet dan seranjai komunikasi dua multimedia Malaysia, SKMM. Gapi Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching, nang tipu ini obongin sa platform media sosial dapat naik pinotap akaun pengguna desigah ogi secara bitakah. Rakah ini dengan notap pengguna dau umur semengdom sawa doi obongi bonar buka akaun media sosial debau sebab mesti dia pakai dokumen rasmi dekoda kad pinorang poreng pasport dua dokumen rasmi deboken. Tindakan penguatkuasaan atau hukum reoboh penyedia platform pakai penalti nek semeng juta ringgit sekira barademunu rangar aturan ino. Kodasan platform ini ialah Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dapat pakai darabis moy juta orangnya di Malaysia. Cadangan Kakat Pusat Transformasi Kerja Pimura Pintar SATC di Sungai Asap Bintulu sakar dia jagin pigorak dan transformasi Kerja Pimura Pintar Ruah Pasar di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chuk Pai Ugon, nang pusat ini ialah inisiatif pemasang kerja pimura pintar degranan komuniti biniat dengan kakat ratus derua pasar pakai teknologi moden. Latihan pimane bayar pimasang ekonomi mampan. Projek kali obopono ngirusuk kerjasama boga pihak dekodak Sarawak Energy Berhad, institusi pendidikan bayar penyedia teknologi. Ia sobdeniti tarah program pimasang komuniti dua pimura pintar de Sungai Asap. Pimasang SATC Brahma dua pimonu projek perkampungan digital Sungai Asap de pakai beranya 36 juta ringgit dok isi dia pimuda internet laju pakai teknologi fiber optik de kawasan Asuak Torun. Bituna dua inu, ia mitia komuniti dan topat dan ingin kerjasama dan nota projek ini dapat mujur dungi piutung nudu ratus luar pasar. Setiap aktiviti de obonai pada singaji atau ide dapat ngin pasas bayar ngubah ekosistem Abang Torun. Ju rakah jaga Abang Torun patut kita bu abang ngin pinupu. Gapi Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dua Abang Torun Sarawak Dato' Len Talif Saleh nang Perintahan Negeri mempunyai inisiatif ngelindung Abang Torun
Ngan pikiran biguna nya jaga ekosistem bumi ite. Ya sobat ini ti da majlis taja kroja sayan projek pengoptimum man dua pengurusan ekosistem terumbu karang baya bola karang tiruan 2026 de Bintulu. Ya namanang Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang doi nyaa deria oba supya so kinyam asir pimasang. Ju inisiatif Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dua lembaga pelabuhan Bintulu baya agensi-agensi bikait ira ni tindakan de paguh de patut oboh nae. Kita bu dua abar. Program Sarawakku Sayang SKS takah bigian Bintulu 2026 metaja onusumia delasa kenyalang Bintulu. Program ini ide sijak jagin platform dengan yang bidapet dua rakyat nirusuk si dia boga masa perkhidmatan perita pak pun nguruk ke aktiviti interaktif pitangga baya hiburan. Majlis Prapelancaran Bomonai da Setiausaha Perita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Boga aktiviti saka rejagin pinorik ratus selama taruh onu pingatur. Kodak sana, Bintulu Kitchen and Sales, desidia boga masam bijua dua produk tempatan, pameran utama, kaunter perkhidmatan, e-peraduan, pertandingan mewarna, suka neka, konsert rakyat baya pitunyo batanasal. Main final Piala Malaysia 2026 di Osah Kuching City FC di Johor Darul Ta'zim JDT pun reba pikiran ke the screen ayu ngarom ino. 204 pi kerja perintah negeri dua persekutuan semoga masa mopis dua agensi di negeri ini terima pingat perkhidmatan setia sowa 2026 de Bintulu onu sumia. Iti nganya piru duman komitmen dua khidmat bakti barat demunu nganyin perkhidmatan perita. Majlis Obataja da Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Gapi Residen Bahagian Bintulu Abang Zainuddin Abang Turki Sibayu nyidia bara penerima seropas mekroja taruh sowa dan opis perita. Majlis ini ialah pengatur kepat soal itu pikiran komitmen perintah negeri dan ingin terima kasih dan duman pikroja perintah. Polis tahan semengeni orang dari tempatan dengan turun dan kerja nyasat dua kes jenayah kekerasan dan berlaku di orang BDC di orang tabuan Hile Kuching Onusumia. Ketua Polis Watas Kuching ACP Alexan Naga Chabu nang kes de sibungas berlaku de orang BDC Kuching serapas ni orang dari obonya orang dah kudu-kudu orangnya pakai koyu takar dan pimonua parik kebori. Hari ini berlaku dan onupat kira pukul ni setengah pagi. Dan kes ini polis metahan ju orang dari bi umur 20 ni nek taruh-taruh sawa dorapas ke sinyata de pakai dan hari ini. Ni orang sang suspek ogi rekod jenayah omal dua suak adapa negatif dada. Sementara dalam kes kedua Ketua Polis Watas Kuching ACP Alexan Naga Cabuk nang ni orang ada dari mempunyai orang dah kudu-kudu orangnya ada orang tabuan Hilir Kuching kira pukul ju 20 moi minit pagi dag onu de sama. Mangsa beragan dua adi nombor ngubat de hospital bah Sarawak. Bitu nak dua ino, polis metan pat orang dari bi umur semengeju nek 25 sawa. Kerja perasa mendapat suas suspek ogi rekod jenayah oma. Suas suspek dan suas dua kes oboreman pat onu dari bot section taru 24 kanun keseksaan. Dan ku ngomas sabar ku bahasa bau pun puna. SKMM naik dua kot bau nogap piramat dan talian. Pinotap umurnya ada pakai media sosial oboponu dan takar.
SATC Nogak Community Ruah Pasar Ngirusut Teknologi Keraja Pimura. Demoti siabar WiFi bidi demenyusul da Ratna Saimin do penuka kang sinapau da George Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi do salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Wah, best je produk ni. Boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

0: atau nosak dia beli nyua. Tahu setengah orang tia, inyua obuak. Lepas tu, tato dia turak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakat pek bola semua kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Boh dia PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kalau dia turak motor kaca nih. Boh dia motor kaca oma, bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar pi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambang nge.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dilibuk atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.